Gelombang panas ekstrim terus melanda berbagai negara Eropa dengan suhu yang mencapai lebih dari 35 derajat Celcius. Kondisi ini membuat jutaan warga menghadapi cuaca yang bahkan lebih panas dibandingkan sejumlah wilayah di Afrika. Berdasarkan perkiraan cuaca terbaru pada Kamis kemarin, sedikitnya 101 juta orang diperkirakan mengalami suhu di atas 35 derajat Celcius. Sementara itu, lebih dari 380 juta penduduk Eropa diprediksi menghadapi temperatur yang melampaui 30 derajat Celcius. Prancis dan Spanyol menjadi dua negara yang mengalami dampak paling signifikan. Otoritas tempat mulai mencatat meningkatnya jumlah korban yang diduga berkaitan dengan suhu panas ekstrim. Di Prancis, sebagian besar wilayah berada dalam situasi peringatan panas tinggi. Sekitar 63 juta dari total 67 juta penduduk negara tersebut diperkirakan merasakan suhu di atas 30 derajat Celcius. Kondisi serupa terjadi juga di Jerman, Italia, dan juga Inggris, di mana puluhan juta warga di negara-negara tersebut harus menghadapi cuaca panas yang tidak biasa untuk bulan Juni 2026.

Beralih ke informasi lain, teman Pro 2, akhir dari sayembara di mana Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memastikan hadiah sayembara sebesar 250 juta rupiah akan diberikan kepada YTR, korban penganiayaan Taufik Hidayat. Sebelumnya Dedi membuat menjanjikan uang ratusan juta tersebut kepada siapapun yang berhasil menemukan Taufik Hidayat. Dedi Mulyadi memastikan uang tersebut akan diberikan kepada korban dalam bentuk deposito dan hal itu dilakukan setelah ia berkoordinasi dengan Kapolda Jabar Irjen Pol Rudi Setiawan. Koordinasi dilakukan karena Taufik Hidayat ditangkap oleh tim gabungan dari Polda Jabar. Karena itu, ia memutuskan untuk menyerahkan uang sayembara 250 juta rupiah kepada korban. Menurutnya, deposito tersebut bakal diserahkan langsung kepada keluarga korban pada 1 Juli 2026 bertepatan dengan Hari Bayangkara. Dedi juga menyampaikan terima kasih kepada jajaran Polda Jabar yang berhasil menangkap Taufik Hidayat. Dan ia berharap peristiwa serupa tidak lagi terjadi di kemudian hari. Baiklah teman Pro 2, itulah info Pro 2 untuk pagi ini. Saya Deli Tambunan, selamat pagi.

0: Bogor.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
2: Masih bersama Deli Tambunan di Spada teman Pro 2. Masihlah waktu kita masih panjang banget sampai jam 10 nanti teman Pro 2 ya. Ngomong-ngomong gimana nih teman Pro 2? Apakah ada yang masih bersiap-siap? Atau mungkin ada yang baru bangun bobo jam segini? Semoga hadirnya saya ini bisa bikin kamu tambah happy. Apalagi saya udah punya lagu-lagu enak yang bakal saya putarkan sampai jam 10 nanti. Asik. Salah satunya nih saya punya Afgan dengan kacamata teman Pro 2.

Tapi tenang ya, lagu ini bakal kamu dengarkan versi fullnya setelah saya kasih dulu lagu dari kekasih hati saya. Saya punya Ziva Magnolia dengan kata-kata spesial untuk kamu yang sedang jatuh cinta, teman bro 2.

Udah tahu belum? Indonesia merupakan salah satu dari negara dengan penduduk paling pendek di dunia, yang rata-rata tingginya hanya 1,58 meter. Kamu termasuk?

Teman Produ, ada informasi yang dirilis oleh laman HealthShot ya. Ada beberapa kebiasaan sehari-hari yang wajib kita stop untuk menghindari resiko kerusakan ginjal. Apa aja sih Del? Misalnya nih, doyan makan asin ya. Asupan garam berlebih menjadi beban berat bagi ginjal. Makanya nih kita mesti mengurangi makanan-makanan asin, teman Produ ya. Terus ya, sering mengonsumsi obat pereda nyeri. Untuk orang yang suka sakit kepala, nyeri-nyeri sendi atau pegal otot ya, mungkin akan sering mengonsumsi obat pereda nyeri nih. Tapi ternyata obat-obat ini tuh menekan zat prostaglandin yang berfungsi menjaga aliran darah ke ginjal kita. Akhirnya ya, darah kita ini bisa menyusut drastis dan resiko cedera ginjal akut pun mengintai kita. Terus ya, kebiasaan kurang minum air putih. Saya sering banget ngingetin kamu kan teman Pro 2, ayo minum air putih, ayo minum air putih. Bahaya nih kalau kamu kekurangan atau jarang-jarang minum air putih ya, ginjal kamu bisa bermasalah juga teman Pro 2, begitu ya. Terus juga sering mengonsumsi makanan ultra processed ya, kayak misalnya sosis, daging olahan, itu kan biasanya tinggi natrium dan juga zat aditif fosfor. Jadi hati-hati, mesti dikurang-kurangin, apalagi kalau kamu sering begadang dan kurang tidur ya, dan juga doyan mengonsumsi gula tambahan dari minuman-minuman manis kamu. Hati-hati teman Pro 2, jadi dikurang-kurangin secukupnya aja, dan jangan lupa cukupkan istirahat kamu dan tidur kamu sama olahraga.

Tempat produksi suhu ekstrim yang melanda sejumlah negara di Eropa belakangan ini memicu kekhawatiran global ya. Jadi dibalik cuaca membara, serem banget ya, yang merangkap udara panas selama berhari-hari ini, para ilmuwan menemukan adanya anomali sirkulasi atmosfer yang bekerja layaknya kemacetan lalu lintas di langit. Sebetulnya tapi ini bukan hal baru ya teman-teman berdua ya. Para ahli memperingatkan kalau misalnya pemanasan global akan terjadi ya, karena ini diakibatkan pembakaran bahan bakar fosil yang membuat intensitas gelombang panas kali ini menjadi jauh lebih mengerikan dan juga mematikan teman-teman berdua. Begitu ya. Nah, salah satu pemicu utama kondisi ekstrim ini adalah kemacetan atmosfer yang dikenal sebagai Omega Block atau Block Omega, teman produa. Kondisi ini terjadi saat area punggung tekanan tinggi menarik udara panas dari Afrika Utara. Selain itu ya, di area ini juga kemudian terjepit nih di antara dua area tekanan darah, tekanan yang rendah. Satu di Eropa Tengah, satu lagi di lepas pantai Portugal. Ribet banget ya sebenarnya ya, tapi begitulah yang terjadi teman produa. Tapi kita sama-sama berdoa mudah-mudahan nih kondisi ini ya tetap bikin kita semua tetap aman. Amin.

0: Ih, itu anak nangis melulu. Tolong atuh diurus dulu dong.
1: Sakedeung atuh, sebentar ah.
0: Ya ampun Bapak, dari tadi main handphone terus ngurusin apa sih, Pak?
1: Ini teh lagi tanggung, sebentar lagi menang. Meni bawel bisa.
0: Main judi online lagi ya?
1: Aduh, jadi kalah panta ah.
0: Ih, mana ada main judi menang, Pak?
1: Hari si ibu bawel pisan, Bapak ini lagi cari uang buat susu anak kita, tahu nggak?
0: Ya ampun Gusti, Nu Agung, judi teh dosa Bapak, haram. Ibu nggak rela ya anak kita dikasih makan uang hasil judi.
1: Sabodo teh.
2: Hindari judi, karena judi dapat merusakkan pikiran.

0: Pemuda 2, kamu sadar gak sih belakangan ini tuh isu kesehatan pekerja di usia produktif lagi menjadi sorotan. Jadi semakin kesini, banyak nih pekerja di rentang usia 30 tahunan yang dilaporkan mengidap penyakit kronis seperti hipertensi dan juga diabetes. Aduh, sungguh sangat disayangkan ya. Padahal nih kepala 3 biasanya dianggap sebagai usia emas saat seseorang sedang produktif-produktifnya dalam meniti karir. Nah terus pertanyaannya, kenapa sih tren penyakit yang dulunya identik dengan lansia ini sekarang bergeser ke usia muda? Nah, ada dokter spesialis kedokteran okupasi, Dr. Muhammad Arief Gunawan, SPOK, yang bilang kalau misalnya banyak pekerja yang merasa dirinya sehat hanya karena masih mampu bekerja dan beraktivitas seperti biasa. Padahal nih, sejumlah faktor resiko kesehatan bisa berkembang selama bertahun-tahun tanpa keluhan yang berarti. Dr. Arief bilang kalau misalnya para pekerja, terlebih mereka yang working from office, banyak yang melakoni gaya hidup bermalas-malasan atau sedentary lifestyle, sehingga ini berdampak pada peningkatan resiko hipertensi dan juga diabetes tahun pro 2. Terus ya, manajemen stres yang buruk dari para pekerja juga ini memberikan dampak sama kesehatan organ-organ tubuh. Karena stres bisa datang dari berbagai arah, baik dari pekerjaan atau dari luar. Kalau misalnya kita tidak manage dengan baik, ternyata itu berpengaruh ke tubuh kita, teman pro 2. Maka dari itu, kelola stres dengan baik, teman pro 2 ya. Cukupkan istirahat kamu, tidur kamu, makan makanannya juga dijaga ya. Jangan yang mengandung resiko, kayak misalnya yang mengandung lemak jenuh tinggi, mengandung gula yang tinggi, yang gitu-gitu mulai dikurang-kurangin, teman pro 2.
1: Sumpah, kita gendong banget gak sih? Oke, ditanya.

Benson Boone with Beautiful Things nganterin kita menuju jam 8 nih teman Pro 2. Masih panjang ya kebersamaan kita sampai dengan jam 10 nanti. Cuacanya agak mendung teman Pro 2. Kalau misalnya biasanya di jam-jam segini itu matahari sudah mulai bersinar, bikin kita bisa berjemur ya, atau mungkin kejemur baju untuk kamu yang nyuci hari ini. Untuk sekarang kayaknya kamu perlu bersabar karena mataharinya masih malu-malu kucing meong-meong. Tapi tenang teman Pro 2 ya, untuk bisa tetap menghangatkan kamu di pagi hari ini, saya masih nyimpen informasi-informasi yang mau saya bagi dan juga lagu-lagu enak yang mau saya puterin. Di jam 8 ini saya mau puterin lagunya The Chainsmokers yang ngajakin Daya nyanyiin lagu Don't Let Me Down teman Pro 2.

Tapi sabar, lagu ini bakal kamu dengerin versi fullnya kira-kira 4 menit lagi setelah saya kasih dulu nih lagu dari Gitaf dengan Sedia Aku Sebelum Hujan. Jadi tetap di sini, tetap di Swada on Friday bersama saya Deli Tambunan sampai jam 10 nanti.

0: Sesuai tujuan ya, Neng. Ini, Neng, silakan helmnya.
1: Iya, Mas. Jalan sekarang ya, Mas.
0: Loh, Neng, kok helmnya nggak dipakai sih? Pakai dulu dong.
1: Nggak usah, Mas. Deket ini, lampu merah, belok kiri sampai deh.
0: Deket atau jauh pakai aja, Neng. Demi keselamatan berkendara kok. Belum lagi ntar ada razia loh.
1: Di sini mah nggak ada polisi. Jarang ada razia juga kok.
0: Tuh kan, Neng. Baru juga kita omongin. Ada polisi tuh.
1: Oh, iya ada polisi. Iya, saya pakai helmnya.
2: Tolong, Pak. Kelengkapan surat-suratnya.
3: Aduh. Jangan tunggu kejadian dulu baru lakukan, agar kamu tidak menyesal kemudian. Gunakan helm dan utamakan keselamatan saat berkendara.

Nomor 2, untuk kamu yang suka ngopi americano, kamu percaya gak sih dengan mitos kalau misalnya americano itu bisa membantu menurunkan berat badan? yang namanya kopi americano menjadi salah satu minuman yang banyak dipilih oleh orang ya yang sedang menjalani program penurunan berat badan. Selain punya cita rasa khas kopi tanpa tambahan susu, si americano ini juga nih dikenal rendah kalori sehingga dianggap lebih ramah untuk mendukung pola hidup sehat kamu, nomor 2. Nah, sejumlah penelitian nunjukin kalau misalnya kandungan kafein dalam kopi bisa membantu menekan nafsu makan untuk sementara waktu. Karena si kafein ini kan diketahui mempengaruhi hormon yang berperan dalam mengatur rasa lapar ya, serta meningkatkan aktivitas sistem saraf pusat kamu, nomor 2. Nah, kondisi ini bikin kita cenderung merasa lebih kenyang dan mengurangi keinginan untuk makan dalam jangka pendek. Nah, selain membantu mengendalikan rasa lapar, americano hampir tidak mengandung kalori. Dan minuman ini hanya terdiri dari espresso yang dicampur sama air panas tanpa tambahan gula, susu, atau creamer. Maka dari itu, americano sering menjadi pilihan untuk kamu yang sedang menjalani program defisit kalori. Apalagi sudah ada penelitiannya juga ya yang menunjukkan kalau misalnya kafein ini bisa meningkatkan pengeluaran energi tubuh. Seperti yang dipublikasikan oleh International Journal of Food Science and Nutrition. Jadi konsumsi kafein dikaitkan dengan peningkatan metabolisme dan juga pembakaran lemak yang bisa mendukung pengelolaan berat badan.

Teman Pro 2, kolaborasi antara dunia fashion, pop culture, dan juga animasi kembali bertemu ya dalam sebuah kolaborasi yang menarik perhatian penggemar di berbagai negara. Kali ini nih, The Walt Disney Company Korea menggandeng label fashion milik G-Dragon yaitu Piece Minus One untuk menghadirkan koleksi eksklusif bertajuk The First Fan yang terinspirasi dari waralaba animasi legendaris Toy Story, Teman Pro 2. Nah, seperti yang kita dapetin dari Instagramnya The Walt Disney Company Korea, koleksi ini dibangun dari gagasan yang cukup personal, yaitu kalau misalnya mainan merupakan teman sekaligus pendukung pertama dalam perjalanan seseorang meraih impian. Nah, konsep ini tuh dianggap dekat nih dengan perjalanan karir G-Dragon yang tumbuh bersama kenangan masa kecil, sehingga kolaborasi ini gak cuma nampilin unsur hiburan, tapi juga membawa pesan tentang persahabatan, tentang mimpi, dan juga nostalgia. Nah, kolaborasi ini menjadi semakin istimewa karena disebut sebagai proyek pertama dari Disney yang dikembangkan secara menyeluruh bersama seorang artis K-pop. Dan gak cuman berfokus pada pengembangan produk ya, kerjasama ini juga mencakup pengalaman berbelanja yang dirancang secara khusus dan akan diperkenalkan di lebih dari 10 kota besar di kawasan Asia Pasifik, termasuk Seoul, Tokyo, Hong Kong, Taipei, dan juga Shanghai. Jakarta gak masuk nih, Jakarta atau Bogor. Sayang sekali ya Teman Pro 2 ya.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya kita bisa bijak pakai media sosial? Pilih apa yang mau kamu konsumsi. Gak semua yang muncul di beranda itu bermanfaat. Jadi saring terlebih dahulu ya sebelum percaya atau ikut-ikutan. Jaga privasi diri. Gak semua hal harus dibagikan ke publik, apalagi yang bersifat pribadi. Gunakan untuk hal positif. Media sosial bisa jadi tempat belajar, berjejaring, bahkan berbisnis loh, tergantung cara kamu memakainya. Jangan bandingkan hidupmu dengan orang lain, karena yang kamu lihat di medsos itu cuma cuplikan terbaik, bukan keseluruhan hidup mereka.

Teman berdua, saya mau menyapa ibu saya tercinta, ada Mama Tatu yang lagi dengerin saya siaran ya. Udah selesai sarapan katanya, lagi dengerin bersama Teh Dina dan juga Zahra. Wah, cuman katanya Teh Dina lagi nungguin bubur nih. Saya doakan, semoga si Mama tukang bubur itu segera lewat, ya kan? Ya kalau misalnya nunggu yang lewat emang suka gitu tuh, dilema. Kadang-kadang nih, kalau lagi pengen banget ya kita rela nunggu lama-lama. Tapi yang paling nyebelin itu kalau misalnya udah ditungguin tuh gak datang-datang juga teman pro 2 ya. Aduh, semoga Mamang bubur segera lewat, jadi bisa sarapan ya. Untuk mamahku, sehat-sehat selalu, semangat terus makan ya. Begitupun dengan kamu teman pro 2 ya. Semangat terus untuk makannya, dijaga juga pola makannya supaya kamu tetap sehat ya. Oke, teman pro 2. Jadi nih, sebagian dari kita menjelang tidur biasanya itu melakukan hal yang sederhana yang hampir menjadi rutinitas kita, yaitu menyambungkan smartphone kita ke charger dan membiarkannya terisi sampai pagi. Praktis memang ya gak sih? Karena saat bangun baterai udah penuh, siap kita pakai untuk beraktivitas. Tapi sebetulnya di balik kebiasaan ini muncul berbagai anggapan yang bikin sebagian orang khawatir. Ada yang percaya nih ngisi handphone semalaman itu bisa ngerusak baterai, bahkan meningkatkan risiko kebakaran. Bener gak sih? Jadi ini teman-teman berdua, perkembangan teknologi smartphone ternyata telah mengubah banyak hal. Sebagian besar ponsel modern sekarang menggunakan baterai lithium ion atau lithium polimer yang dilengkapi sistem pengelolaan daya yang cerdas. Jadi saat kapasitas baterai mencapai 100%, perangkat secara otomatis menghentikan proses pengisian utama sehingga baterai nggak terus-menerus menerima aliran listrik. Nah, dengan teknologi ini, resiko overcharging atau pengisian berlebihan yang dulu sering dikhawatirkan menjadi jauh lebih kecil. Tapi walaupun seperti itu ya, bukan berarti nih mengisi daya semalaman itu gak ada konsekuensinya ya. Baterai ponsel tetap mengalami proses penuaan seiring waktu. Nah, salah satu faktor yang bisa mempercepat penurunan kualitas baterai adalah suhu panas. Jadi ketika ponsel kamu terus berada pada kondisi baterai penuh selama berjam-jam, terutama di lingkungan yang kurang punya sirkulasi udara, suhu perangkat bisa meningkat. Nah, panas inilah yang menjadi salah satu penyebab utama menurunnya performa dan umur baterai dalam jangka panjang. Gitu teman-teman pro 2.

Gak kerasa nih udah jam 9, teman Pro 2 ya. Memasuki satu jam terakhir saya nemenin kamu. Seperti biasa di jam 9 kita punya salah satu topik yang bakal kita bahas, teman Pro 2, dengan tema budaya. Nanti juga kamu boleh gabung ya, karena saya bakal kasih kamu pertanyaan dan kamu bisa jawab nanti lewat WhatsAppnya Pro 2 FM di 0811-111-5222 tentang pertanyaannya. Kira-kira topiknya apa sih hari ini? Sabar dulu teman Pro 2 ya, tenang dulu. Karena saya masih punya lagu-lagu enak yang mau saya puterin. Di jam 9 ini, saya mau kasih lagunya Tiara Andini dengan Adu Bola Mata.

Selain adu bola mata dari Tiara Andini, saya juga punya Ariana Grande bersama Nicki Minaj yang pernah merilis lagu bersama-sama di tahun 2016 dengan Side to Side, teman Pro 2.

0: nangis melulu. Tolong atuh diurus dulu dong.
1: Sakedeung atuh, sebentar ah.
0: Ya ampun Bapak, dari tadi main handphone terus ngurusin apa sih, Pak?
1: Ini teh lagi tanggung, sebentar lagi menang. Meni bawel bisa.
0: Main judi online lagi ya?
1: Aduh, jadi kalah panta ah.
0: Ih, mana ada main judi menang, Pak?
1: Hari si ibu bawel pisan. Bapak ini lagi cari uang buat susu anak kita. Tahu enggak?
0: Ya ampun Gusti, Nu Agung, judi teh dosa, Bapak. Haram. Ibu enggak rela ya anak kita dikasih makan uang hasil judi.
1: Sabodo teh.
2: Hindari judi. Karena judi dapat merusakkan pikiran.

Oke, teman pro 2, kita bahas tentang topik kita hari ini berkaitan sama budaya ya. Jadi nih, teman pro 2, kamu pernah sadar gak sih kalau misalnya dari kecil kita itu udah akrab dengan budaya bercerita? Jadi ini dulu kalau kita ngedenger dongeng dari orang tua atau kakek nenek sebelum bobo ya, ini kayak misalnya mendengarkan kisah rakyat di sekolah atau menyimak cerita dari para pendongeng saat ada acara budaya, itu kan kayaknya sering banget kita alamin dari semenjak kita kecil. Nah sekarang bentuknya emang berubah nih, anak muda lebih sering menikmati cerita lewat video podcast ya, YouTube, film pendek, sampai konten di media sosial. Tapi sebenarnya esensinya tetap sama sih, manusia senang mendengar dan membagikan cerita. Nah kali ini nih kita akan bahas tentang budaya bercerita, yaitu tradisi lama yang hidup kembali lewat konten digital. Jadi untuk kamu ketahui, teman pro 2 ya, sejak dulu nih masyarakat kita, masyarakat Indonesia itu punya tradisi lisan yang sangat kuat. Dari mulai cerita rakyat, legenda, mitos, sampai petuah itu disampaikan secara turun-temurun melalui cerita dari mulut ke mulut. Nah tradisi ini tuh bukan cuma menjadi hiburan ya, tapi juga menjadi media untuk menyampaikan nilai moral, sejarah, dan juga identitas budaya kepada generasi muda. Nah sekarang nih, budaya bercerita hadir dalam bentuk yang lebih modern, di mana banyak anak muda menyampaikan pengalaman, sejarah, budaya, bahkan kisah inspiratif melalui podcast, YouTube, dan juga media sosial. Jadi yang namanya storytelling ini menjadi salah satu cara yang paling efektif untuk menyampaikan informasi karena dianggap lebih mudah dipahami dan diingat oleh audiens Om Pro 2. Begitu. Nanti ini bakal kita bahas lagi lebih dalam ya, jangan kemana-mana.

Kita bahas lagi nih tentang poin budaya bercerita ya, yang sudah lekat banget sama budaya atau tradisi Indonesia atau memperdua. Nah, sekarang ini kan cerita lokal bisa menjangkau dunia berkat internet ya. Semua bisa dinikmati nih cerita-cerita dari para konten kreator kita yang mengangkat kisah rakyat, sejarah daerah, hingga kehidupan masyarakat lokal ke dalam bentuk video pendek, animasi, dan juga dokumenter. Nah, ini menjadi bukti kalau misalnya budaya Indonesia punya daya tarik yang kuat kalau misalnya dikemas dengan cara yang kreatif dan juga relevan. Terus ya, pelestarian budaya nggak selalu dilakukan melalui museum atau mungkin buku sejarah ya. Sekarang itu anak muda juga bisa melakukannya dengan membuat konten, menulis cerita, membuat film pendek, atau membagikan kisah-kisah inspiratif tentang daerah asal mereka. Semakin banyak cerita yang dibagikan, semakin besar pula nih peluang budaya Indonesia dikenal oleh generasi mendatang dan juga masyarakat dunia. Nah, kalau kamu nih dikasih kesempatan untuk membuat satu konten tentang budaya daerah kamu, cerita apa sih yang pengen kamu angkat? Nah, yuk langsung di-share di 0811 111 5222.

Udah tahu belum? Penelitian membuktikan bahwa hanya dengan membalas senyuman orang lain, kita bisa merasa bahagia dan lebih baik. Andrew Newberg, seorang neuroscientist, mengatakan senyuman adalah tanda paling nyata dari energi positif dan perasaan bahagia. Maka dari itu, walau hanya membalas senyuman orang, kita bisa ikut merasakan bahagia. Sudahkah kamu tersenyum hari ini?

Kita bacain WhatsApp dari kamu yuk, teman Pro 2 ya. Tadi kan pertanyaan saya nih, kalau kamu dikasih kesempatan untuk bikin satu konten tentang budaya daerah kamu, cerita apa sih yang paling pengen kamu angkat? Ada Nanda di Cibinong yang bilang, kalau aku pengen mengangkat cerita rakyat dari daerah Sunda supaya lebih dikenal sama anak-anak. Oke, good Nanda ya. Kalau Arif di Bogor Tengah bilang, aku pengen bikin cerita tentang sejarah kota Bogor dan peninggalan kerajaan Pajajaran. Butuh riset juga tuh. Mantap Rif ya. Kalau Dwi di Ciomas, Dwi bilang aku bakal bikin dokumenter tentang kuliner tradisional Bogor dan cerita di baliknya. Ini bagus banget nih. Bagus banget ya. Mudah-mudahan bisa diwujudkan ya Dwi ya. Terus ada Fanny di Bojonggede yang bilang pengen bikin podcast yang ngobrol sama para seniman lokal supaya kisah mereka enggak hilang. Bagus. Tuh kan. Mudah-mudahan sih untuk Nanda, Arif, Dwi dan juga Fanny bisa nih mewujudkan apa yang dipengenin ya. Sehingga budaya kita tetap terjaga, teman-teman.

Kita tutup dulu juga nih si topik kita hari ini tentang budaya bercerita ya. Jadi teman Pro 2, budaya bercerita ini adalah salah satu warisan paling berharga yang dimiliki oleh Indonesia. Walaupun medianya berubah dari cerita di beranda rumah menjadi podcast dan video digital, tujuan utamanya tetap sama, yaitu menyampaikan nilai, pengalaman, dan juga identitas kepada generasi berikutnya. Nah, di tangan kita nih anak-anak muda, tradisi ini gak cuma bertahan tapi juga berkembang mengikuti zaman tanpa kehilangan makna. Gitu harapannya teman Pro 2 ya. Mudah-mudahan sih apa yang udah di-share ini membuat kita semakin cinta dengan budaya kita dan terus yang namanya mempertahankan budaya bercerita yang menyampaikan peran-peran jadinya pesan-pesan moral ya, sejarah dan juga hal-hal berkaitan sama budaya. Oke lah kalau gitu, terima kasih banyak. Thank you so much. Untuk kamu yang sudah mendengarkan saya bersiaran dari tadi pagi, untuk kamu yang sudah mengirimkan komentarnya ya, kita ketemu lagi besok di jam yang sama. Saya bakal nemenin kamu lagi dari jam 5 sampai dengan jam 10. Okay. Baiklah kalau gitu saya tutup dengan lagu dari Diva Varus and Hindia dengan Nafas. Teman Pro 2, Deli Tambunan pamit. Bye-bye.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pro 2 FM RRI Bogor, teman terbaik kamu, teman Pro 2, apa kabar? Ada Adam di sini yang siap menemani santai siang lo, teman Pro 2, tentunya di santai siang. Siang-siang gini enaknya ngapain teman Pro 2? Rebahan, betul, tapi tidak mungkin karena masih hari Jumat, teman Pro 2, masih banyak hal yang harus dikerjakan. Oleh karena itu, gue di sini menemani waktu santai siang lo, teman Pro 2. Dan seperti biasa, teman Pro 2, lo bisa banget request lagu favorit lo, teman Pro 2, buat nanti kita bacain dan kita puterin di Pro 2 FM siang hari ini. Lo bisa request lagu lo, tapi jangan lupa kasih tahu nama dan lokasi lo, teman Pro 2. Lo bisa request di 0811-111-5222 atau lewat fitur live chat yang ada di RRI Digital. Oke deh, sebagai lagu pembuka, requestan dari gua dulu kali ya. Sambil nungguin requestan dari lo, teman Pro 2. Ada I Think They Call This Love dari Elliot James Ray, teman Pro 2. Enjoy!

Prodo FM, teman terbaik kamu. Teman Prodo, ada dari requestan yang masuk nih, langsung aja kita bacain. Ada dari Kak Putri nih di Bogor, katanya mau minta diputerin lagunya Payung Teduh Yang Di Atas Meja. Udah pengen di fase-fase pengen putus sama pacar, katanya teman Prodo. Tapi masih pengen diperbaiki. Oke, semoga segala usahanya diberikan hasil yang terbaik ya Kak Putri. Terus ada juga dari Kak Ari ini yang bilang, halo Kak Adam, Adi di Sentul Kak, mau request lagunya Keisha Levron Kak, Yang Pelarian Kak. Semangat Kak siarannya, semangat juga nih buat yang kerja besok weekend. Terima kasih. Terima kasih kembali udah disemangatin, dan tepat sekali besok saya masih kerja di weekend. Thank you Kak Adi atas semangatnya. Oke deh kalau gitu kita puterin dulu Keisha Levron Kak, tapi setelah Di Atas Meja dari Payung Teduh.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Prodo FM, teman terbaik kamu. Teman Prodo, ada requestan yang masuk nih dari Kak Dinda. Katanya, halo Prodo, aku Dinda di Cibinong, Bogor. Aku mau request lagu Danila yang Jika. Semoga lagu ini bisa nemenin siang teman-teman semua, katanya, yang lagi beraktivitas. Buat siapapun yang sedang mengejar mimpi atau menghadapi hari yang berat, tetap semangat, katanya. Oke, terima kasih udah disemangatin, Kak Dinda. Aku juga sedang mengejar mimpi dan cita-cita setiap hari. Menjadi apa ya, CEO nyamar jadi penyiar. Pengennya gitu sih teman berdua. Oke deh kalau gitu, langsung aja kita dengarkan bersama. Ini dia Danila featuring Hindia dengan Jika.

0: apa sih?
1: Harus apa sih supaya kamu punya tidur berkualitas? Perlancar metabolisme tubuh kamu dengan rutin berolahraga. Buatlah jadwal tidur agar tidak mengganggu jam biologis kamu. Usahakan untuk tidak makan terlalu banyak menjelang waktu tidur. Tingkatkan kualitas tidur dengan mematikan lampu kamar kamu.

0: Sudah tahu belum? Menurut penelitian, pria lebih banyak menggunakan otak kiri ketika mendengarkan, sedangkan wanita menggunakan kedua otak kanan dan kirinya ketika dia mendengarkan. Jangan salah ya.
1: Ada sesuatu yang belum kamu tahu.
2: Yang baru di Pro 2 FM.

0: Saatnya Info Pro 2.
1: Selamat siang teman Pro 2, inilah Info Pro 2 di siang hari ini bersama saya Adam. Kita masuk ke informasi yang pertama, teman Pro 2. Belanda memastikan diri sebagai juara grup F Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Tunisia dengan skor 2 gol tanpa balas pada laga terakhir fase grup. Kemenangan ini membuat The Orange mengumpulkan 7 poin dari 3 pertandingan dan hasil dari kedua kemenangan dan 1 kali imbang. Pelatih Belanda mengaku puas dengan performa timnya yang tampil konsisten sepanjang fase grup. Menurutnya, para pemain mampu menjalankan strategi dengan baik dan menunjukkan perkembangan positif. Dengan status juara grup, Belanda kini siap menghadapi babak 32 besar untuk melanjutkan perjuangan di Piala Dunia 2026. Kita lanjut ke informasi berikutnya, teman Pro 2. Penyanyi legendaris Janet Jackson dan grup K-pop Curtis dipastikan akan tampil dalam rangkaian hiburan Formula One Singapore Grand Prix 2026. Janet Jackson dijadwalkan menghibur penonton pada 11 Oktober di Zona 1 Wharf Stage, sementara Curtis akan tampil pada 9 Oktober di Zone 4 Padang Stage bersama penyanyi Singapura JJ Lin. Penampilan ini menjadi momen spesial bagi Janet Jackson karena kembali tampil di Singapura setelah 15 tahun. Sementara bagi Curtis, ajang ini menjadi salah satu panggung internasional terbesar mereka setelah debut di Asia Tenggara pada Alobank Festival 2026. Teman Pro 2, sekian Info Pro 2 pada siang hari ini dan akhirnya saya Adam mengucapkan terima kasih.

Prodo FM, teman terbaik kamu. Teman Prodo, kita lanjutin bacain requestan yang sudah masuk nih. Udah ada beberapa requestan yang masuk, teman Prodo. Ada yang minta lagunya, ada siapa nih? Ada Dinda di Bogor katanya mau request lagu Danila yang Jika. Semoga lagu ini bisa nemenin siang-siang gitu, teman Prodo katanya. Oke deh kalau gitu. Terus ada lagi request dari Kak Iman ya. Mau minta lagunya Anji yang Bukan Kekasih Sempurna katanya. Oke, nanti aku cariin dulu lagunya ya Kak Iman kalau gitu. Langsung aja kalau gitu kita dengerin dulu lagu requestan pertama tadi dari, oh aku salah baca teman Prodo. Tadi lagu requestnya lagunya Fizz yang Nina teman Prodo kata Kak Dinda. Oke deh kalau gitu langsung aja kita dengerin bersama, ini dia Nina dari Fizz teman Prodo.

0: Hey, what's up, Lord?
1: Yeah, what's up, man?
0: Kamu aja aku cerita nih. Kita guys duduk cerita lo ke apa? Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2, karena hari ini hari Jumat dan sesaat lagi kita akan memasuki waktu Jumatan nih untuk wilayah Bogor dan sekitarnya, azan sholat Jumat ya, tepatnya di pukul 11.59 gitu. Gue mau bacain requestan terakhir dulu nih teman Pro 2, sebelum kita bergabung ke Pro 1 FM RRI Bogor untuk mengikuti siaran langsung sholat Jumat. Ada dari Rian di Sentul, mau request lagu That's What You Get-nya Anne Mary buat semua yang lagi menikmati perjalanan atau masih sibuk dengan aktivitas hari ini. Semoga selalu diberikan semangat dan jangan lupa luangkan waktu buat beristirahat, katanya. Siap, Kak Rian gitu. Terus ada juga dari Nadia di Bojonggede yang mau request lagu Favorite Dream dari Alex Warren gitu, teman Pro 2. Semoga lagu ini bisa jadi teman buat semua pendengar Pro 2 FM, katanya. Jadi selain Pro 2 FM yang teman terbaik kamu, lagu ini juga bisa jadi teman kamu, teman Pro 2. Oke deh kalau gitu, langsung aja kita dengarkan bersama lagu pilihan teman Pro 2 yang satu ini. Ada Anne Marie dengan That's What You Get. Enjoy.

Nuh terus melaksanakan perintah Allah untuk membangun kapal tanpa tahu akan terjadinya banjir yang sangat besar. Dan Nabi Ibrahim tidak tahu, api yang membakarnya malah terasa dingin bahkan tidak menyakitinya. Nabi Ismail tidak tahu kalau pisau yang akan digunakan untuk menyembelihnya ternyata menjadi tidak tajam. Nabi Yusuf pun tidak tahu kalau suatu hari nanti akan menjadi penasihat raja setelah ia dimasukkan ke dalam sumur oleh para saudara-saudaranya. Nabi Musa pun juga tidak tahu kalau Laut Merah akan terbelah untuk jalan keselamatannya dari tentara Fir'aun. Belajar dari para nabi yang diberi ujian oleh Allah dengan berbagai tantangan namun bisa dilalui dengan keyakinan dan percaya bahwa Allah akan menyelamatkan dari segala ujiannya. Begitu pula dengan kita, lanjutkan terus perjalanan, perjuangan hidup, keep on the track, jalani perintahnya, percaya insya Allah suatu hari nanti endingnya akan happy.

0: Saatnya menyimak siaran langsung khotbah dan salat Jumat. Siapkan hati, luruskan niat, dan tingkatkan kehusuan ibadah kita.
1: Dilimpahkan yang jumlahnya 30 orang demo MBG dilimpahkan di Masjid Baitul Faidin. Alhamdulillah sudah terima oleh Dewan dari pusat yang telah mendampingi Pak Prabowo hadir tengah-tengah kita untuk sholat berjamaah bersama. Selanjutnya mohon dijaga HP terutama dalam keadaan wudhu. Barusan ada pernikahan saja sebentar wudhu HP kabak hilang. Oleh karena itu mohon kepada para jamaah HP selalu di kantong. Takut lupa nanti pindah tempat atau barisan. Baik para jamaah, tamu dan sebagainya, mohon untuk gerak HP-nya. Yang kedua, mohon barisan softnya dari ujung ke ujung harus satu jajar untuk mengesahkan sholat berjamaah. Untuk selanjutnya, khotib insya Allah akan disampaikan oleh Kyai Haji Irfan Maulana MSI, kemudian imam insya Allah yang akan disampaikan khusus imam di sini, kemudian muadzin juga. Oleh karena itu insya Allah saya sudah sampaikan hari ini banyak tamu yang ikut sholat di sini. Itu saja barangkali kepada para jamaah, mohon sopnya anak-anak sekalian diisi langsung. Karena kita sudah sampaikan bahwa khotib di sini sudah diinikan. Dan saya mohon doanya, saya juga ditunjuk oleh Bupati menjadi Ketua DKM Nurul Waton. Masjid Ataun. Masjid Ataun yang di puncak itu sekarang diambil alih oleh Pemda. Oleh karena itu saya mohon doanya, saya berikan kepercayaan untuk Ketua DKM Masjid Ataun yang ada di puncak. Jadi dulu Masjid Ataun adalah milik provinsi. Sekarang dari mulai bulan Mei diambil alih oleh Kabupaten Bogor. Jadi ada tiga masjid yang dibawa dengan pemerintah. Pertama Masjid Baitul Faidin, yang kedua Masjid Raya Nur Waton, yang ketiga Masjid Ataun yang di puncak. Insya Allah itu Masjid Kabupaten Bogor. Dengan izin Allah dan doanya kami sebagai ketua DKM-nya. Itu saja yang kami sampaikan. Mohon maaf atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

anak-anak kita. Narkoba ini bisa merusak masa depan manusia. Bisa merusak nama baik, baik masa depan duniawi, apalagi masa depan ukhrawi. Lalu tumbuhlah generasi-generasi yang lemah, masyarakat yang lemah, negara yang lemah, bangsa yang lemah. Narkoba ini menimbulkan masalah besar yang mengancam kestabilan hidup bermasyarakat. Masyarakat yang aman bisa terusik keamanannya gara-gara ada yang mencandu narkoba. Belum lagi masalah ekonomi, masalah sosial, dan masalah lainnya. Mengkonsumsi narkoba membuat orang sama sekali tidak peduli dengan hukum-hukum agamanya. Sama sekali tidak menaruh perhatian kepada Sang Pencipta. Ia tidak lagi memiliki semangat untuk taat, malah antusias untuk bermaksiat dan menyia-nyiakan kehidupan akhirat nanti. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah.

Para pengedar narkoba adalah mereka yang merusak kemanusiaan, menghilangkan nilai-nilai mulia yang ada pada diri dan jati diri manusia. Seakan mereka ini menjual kematian. Mereka memperoleh harta dengan cara menjual sesuatu yang kotor dan merugikan banyak orang. Karena itu, tidak ada perselisihan di kalangan ulama manapun tentang haramnya narkoba dan haramnya menjual belikannya. Ya ayyuhalladzina amanu, innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlam rijsun min amali syaitan, fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban dengan untuk berhala, mengundi nasib dengan anak panah adalah termasuk perbuatan syaitan, maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Narkoba dan khamar memiliki kesamaan yang menjadi sebab pengharamannya, yaitu menimbulkan mabuk, menghilangkan akal, sehingga hukumnya menjadi sama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu muskirin khamr wa kullu muskirin haram. Setiap yang memabukkan adalah khamr, dan setiap khamr haram hukumnya. Hadis riwayat Muslim. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga kita, keluarga kita, lingkungan kita dari kejamnya bahaya narkoba. Ingat, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pendidikan keluarga, keharmonisan dalam bermasyarakat, terlebih kedekatan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan segala bentuk ketaatannya adalah kunci agar kita terhindar dan tidak terpapar dari segala mara bahaya. Karena dengan fondasi moral yang kuat, rasa aman, nyaman di rumah, dan keyakinan spiritual yang tinggi menjauhkan seseorang dari pelarian negatif. Ku angpusakum wa ahlikum naro. Jaga dirimu, jaga keluargamu dari siksa api neraka. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin.

بسم الله الرحمن الرحيم.

Anda baru saja mendengarkan siaran langsung khotbah dan salat Jumat. Semoga membawa ketenangan dan keberkahan bagi kita semua.

0: saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Jangan menganggap sholat sebagai beban, karena Allah justru menjadikan sholat bagi kita untuk meringankan beban.

0: saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Salat bukanlah untuk Allah, tapi untuk dirimu sendiri. Allah tidak membutuhkan kita, tapi kitalah yang membutuhkan Allah.

102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. Looking right, looking like.

Brodo FM, teman terbaik kamu, balik lagi barengan sama gua Adam. Dan sudah masuk ke jam 1. Ini artinya kita ngebahas informasi seputar Piala Dunia, teman Brodo. Kalau tadi gua udah sempat nginfoin di info Pro 2 ya, Belanda ini juara fase grup dan lolos ke babak 32 besar, teman Pro 2. Ada lagi yang lolos ke babak 32 besar, yaitu Australia, teman Pro 2, yang memastikan tiket 32 besar usai menahan Paraguay tanpa gol, skor kacamata, teman Pro 2. Keunggulan selisih gol mengantarkan Australia menemani Amerika Serikat di grup B, teman Pro 2, yang lolos ke fase 32 besar. Jadi laga yang berlangsung di Stadion San Francisco Bay Area Jumat 26 Juni 2026 ini lumayan sengit, teman Pro 2, dari awal pertandingan sampai dengan akhir gitu. Tapi memang Australia ini salah satu tim yang langganan masuk ke Piala Dunia ya, teman Pro 2, dari zaman dulu gitu. Jadi gak heran kalau misalnya dia lolos ke babak 32 besar, teman Pro 2. Oke deh, nanti kita lanjut lagi dengan informasi lainnya, teman Pro 2, setelah lagu yang melewat berikut ini. Ada Glenn Fredly dengan Selesai.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya sneakers kamu tetap awet? Bersihkan sepatu secara rutin, segera keringkan ketika basah, dan simpan sepatu kamu di tempat yang sejuk.

0: Lemon Pro 2 ternyata bernyanyi bisa meningkatkan kesehatan paru-paru kita loh. Teknik pernapasan yang digunakan saat bernyanyi dapat memperkuat otot-otot pernapasan dan meningkatkan kapasitas paru-paru. Ketika kita bernyanyi, kita belajar mengontrol napas dengan lebih baik, menghirup lebih dalam, dan mengeluarkan napas dengan perlahan. Penelitian dari Imperial College London menunjukkan bahwa bernyanyi secara teratur dapat menjadi latihan pernapasan yang efektif, terutama bagi mereka yang memiliki masalah pernapasan seperti asma atau penyakit paru obstruktif kronik, PPOK. Studi tersebut menemukan bahwa peserta yang mengikuti kelas bernyanyi menunjukkan peningkatan signifikan dalam kontrol pernapasan dan kapasitas paru-paru. Bernyanyi secara teratur bisa menjadi latihan pernapasan yang efektif, membantu mereka yang memiliki masalah pernapasan seperti asma. Jadi, nggak perlu ragu lagi untuk menyanyi di kamar mandi, di mobil, ataupun bersama teman-teman.
1: Yang baru di Pro 2 FM.

Produ FM, teman terbaik kamu. Ada informasi nih datang dari Federasi Sepak Bola Iran dan Mesir nih, teman Produ, yang meminta FIFA menghentikan promosi komunitas LGBTQ pada pertandingan grup G, teman Produ. Dan kedua federasi juga meminta penggunaan simbol pelangi tidak ditampilkan selama rangkaian pertandingan gitu, teman Produ. Dan permintaan itu berkaitan dengan laga Iran melawan Mesir di Seattle, Amerika Serikat ya. Dan pertandingan itu menjadi pertandingan penentu grup G yang juga dihuni Belgia dan juga Selandia Baru, teman Produ. Walaupun teman Produ, gue ngerasa memang ini si bendera Pride ini berkibar di mana-mana banget dan ngeganggu sih buat gue, teman Produ. Di Netflix ada kampanyenya, di film-film, di acara-acara tuh disisipin terus kampanye-kampanye yang kayak gini, teman Produ. Yang buat gue sih enough is enough, teman Produ gitu. Jadi akan jauh lebih menyenangkan kalau tuntutan dari Mesir dan Iran ini disetujui, dimana kan mereka juga yang tanding gitu, teman Produ, ya nggak sih?

Teman Pro 2, lo kemarin nonton yang pertandingan Qatar lawan Kanada itu gak teman Pro 2? Yang salah satu pemain Kanada kakinya patah karena cedera teman Pro 2 setelah dilanggar sama si Ismail Kone nih, pemain Qatar teman Pro 2. Dan FIFA itu ternyata menjatuhkan hukuman larangan kepada pemain timnas Qatar itu, si Asim Madibo ya teman Pro 2, sebanyak 5 pertandingan gitu, setelah melakukan peninjauan menyeluruh gitu. Karena si gelandang Kanada ini dipastikan mengakhiri penampilannya lebih cepat di ajang Piala Dunia 2026 ini. Waktu recovery-nya tidak akan keburu dalam waktu kurang dari 1 bulan ini teman Pro 2 gitu. Dan komisi disiplin FIFA juga menjatuhkan larangan 5 pertandingan itu setelah peninjauan, walaupun masih ada kesempatan untuk banding dari pihak Qatar teman Pro 2. Tapi menurut gue ini sanksi yang bisa dibilang fair ya teman Pro 2. Larangan 5 pertandingan, yang satu yang diciderai itu mengakhiri penampilan di Piala Dunianya lebih awal gitu. Walaupun sebenarnya 5 pertandingan ini bisa jadi mengakhiri penampilan di Piala Dunia juga kalau Qatar nggak berhasil tembus sampai dengan mungkin perempat final kali ya teman Pro 2 gitu. Menurut lo gimana teman Pro 2, ini sanksi yang cukup fair atau enggak? Atau sebenarnya harusnya tidak perlu sampai dengan 5 kali pertandingan, cukup kartu merah biasa aja teman Pro 2. Nanti kita sambung lagi teman Pro 2 dengan informasi lainnya setelah lagu yang berikut ini. Ada Aku Ada Untukmu dari Perunggu.

Brodua FM, teman terbaik kamu. Teman Brodua, gue tahu nih, kadang lo suka sebel, bete sama pelayanan publik yang masih belum memenuhi ekspektasi lo gitu, ataupun fasilitas umum yang kayak kurang nyaman, teman Brodua. Termasuk jalanan, lampu jalan, terus apalagi ya, tempat menunggu transportasi umum gitu, teman Brodua. Kalau menurut lo masih kurang nih, lo bisa banget, teman Brodua, aduin atau pertanyakan ataupun sampaikan keluhan gitu lewat Halo RRI yang ada di Pro 1 RRI Bogor. Dan lo bisa dapat lo bisa sampaikan itu semua lewat WhatsApp Pro 1 di 0815x4200 atau telepon di 0251-831-2450 gitu, teman Pro 2. Dan nanti pertanyaan, aduan maupun keluhan lo bakal disampaikan ke pihak terkait, teman Pro 2. Supaya apa? Supaya bisa didapatkan solusinya segera gitu, teman Pro 2. Dan nanti Halo RRI akan siar setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat mulai dari jam 9 sampai dengan jam 10 pagi di Pro 1 RRI Bogor di frekuensi FM 102MHz, 104 MHz untuk kawasan Jonggol, dan 1242 kHz untuk AM-nya, teman Bro 2. Langsung aja jadinya, enggak usah bingung, enggak usah pusing-pusing lagi, teman Bro 2. Sampaikan aja semuanya ke Halo RRI.

Produa FM, teman terbaik kamu. Teman Produa, pemerintah terus memperbaiki ekonomi musik Indonesia nih, teman Produa. Jadi, Menteri Ekonomi Kreatif itu sekarang lagi mendorong pembenahan sistem royalti musik di Indonesia. Yang belum lama ini sempat jadi polemik juga ya, sampai menyeret nama-nama besar kayak Ahmad Dhani, terus ada Ariel, ada beberapa teman-teman gitu, teman Produa, teman-teman musisi lainnya gitu yang ikut terlibat dalam hal ini gitu, teman Produa. Dan menurut Rifki, teman Produa, Teku Rifki ya, Menteri Ekonomi Indonesia, Ekonomi Kreatif Indonesia gitu, perbaikan ekosistem musik itu dilakukan seiring berbagai upaya pembenahan mekanisme royalti yang berlaku gitu. Jadi langkah tersebut juga jadi bagian dari perhatian pemerintah terhadap perkembangan industri musik Indonesia. Betul, kalau apa istilahnya tuh, kalau lingkungannya kurang sehat, teman Produa, otomatis musisi-musisinya juga jadi kurang berkembang gitu. Bagaimana Indonesia mau kayak K-pop, teman Produa, yang menyebarkan budayanya lewat industri kreatif kalau misalnya lingkungannya sendiri kurang sehat gitu. Makanya penting juga nih buat dipastikan bahwa lingkungan industri kreatif di Indonesia itu tetap sehat, teman Produa. Oke deh, kalau gitu kita lanjut dengerin lagu enak dulu. Kali ini ada dari Malik and the Essential dengan Kita Bikin Romantis.

Bro 2 FM, teman terbaik kamu. Kalau tadi gue sempat mention si Korea Selatan, teman Bro 2, yang punya ekosistem yang dibilang ekosistem industri kreatif yang oke banget, sampai mereka bisa apa namanya menyebarkan budayanya lewat K-pop, teman Bro 2. Dan ternyata memang benar adanya, teman Bro 2, karena Kementerian Kebudayaan Korea Selatan ini bakal menghabiskan 2 miliar won atau sekitar 139 miliar rupiah ya, teman Bro 2, di tahun ini untuk mengubah beberapa arena olahraga regional dan fasilitas serbagunanya mereka menjadi tempat konser K-pop sementara gitu. Jadi Kementerian Kebudayaan Olahraga dan Pariwisata Korea ya, teman Bro 2, memilih 6 fasilitas regional yang kurang dimanfaatkan dengan kapasitas 1000 kursi atau lebih gitu di masing-masing dari 6 provinsi dan wilayah di luar wilayah metropolitan Seoul, teman Bro 2. Dan mereka memberitakan setiap fasilitas akan menerima hingga 2 miliar won dalam pendanaan pemerintah. Tetapi mereka harus menyediakan dana pendamping dari sumber lainnya juga, teman Bro 2. Dan inisiatif ini muncul ketika ledakan global K-pop menghadapi hambatan logistik yang nyata di dalam negerinya dia sendiri, teman Bro 2. Kelihatan banget ya seberapa besar support pemerintah untuk K-pop culture ini, teman Bro 2. Oke deh, kita dengerin lagu K-pop kali ya. Gue lagi pengen dengerin Blackpink sebenarnya, yang Pink Venom, teman Bro 2. Enjoy!

0: apa sih?
1: Harus apa sih supaya celana jeans kamu tetap awet dan tidak mudah pudar? Hindari mencuci celana jeans kamu yang masih baru. Simpan celana jeans kamu dengan cara digantung, bukan dilipat, agar warnanya tidak mudah pudar. Balik celana jeans kamu pada saat kamu mencuci dan menyetrika.

0: Tidak hanya sepeda motor, produsen skuter klasik asal Italia ternyata pernah memproduksi mobil. Mobil ini diberi nama Vespa 400. Mobil berjenis microcar ini dibuat di Monaco pada tahun 1975. Ada yang punya?
1: Sesuatu yang belum kamu tahu.
2: Yang baru di Pro 2 FM.
3: Sumpah kita gendong banget.

Prodo FM, teman terbaik kamu. Teman Prodo, gue mau ngasih lo rahasia nih. Ada website di mana lo bisa dapetin informasi terkini, info musik, gaya hidup, sampai ke kabar lokal, teman Prodo. Lewat satu website doang nih. Tapi ini rahasia ya, teman Prodo. Jadi lo bisa buka website di www.rri.co.id dan lo bisa akses itu dari semua device lo, teman Prodo. Gak perlu ribet, jadi tinggal buka browser aja terus lo ketik rri.co.id dan semua info hits langsung ada di tangan lo, teman Prodo. Cepat, akurat, dan yang pasti terpercaya.

apa yang ada di pikiran Anda saat mendengar kata perang? Kekacauan, penembakan, atau bahkan pembunuhan. Namun bukan itu yang terpikirkan oleh pria asal Swiss ini. Kala menyaksikan peperangan di depan matanya saat perjalanan bisnis di Solferino, Italia Utara. Ia malah memutuskan untuk menghentikan perjalanannya dan mengajak penduduk setempat untuk membantu memberikan bantuan medis kepada para tentara yang terluka dari kedua kubu tanpa pandang bulu. Pengalamannya itu ia tuangkan dalam sebuah buku Souvenir de Solferino atau Kenangan Solferino yang kelak menjadi tonggak terbentuknya organisasi kemanusiaan internasional. Ialah Bapak Palang Merah Dunia, Henri Dunant.

Produa FM, teman terbaik kamu. Gak kerasa udah di 10 menit terakhir gue nemenin lo, teman Produa. So thank you so much buat lo yang udah stay tune di Produa FM siang hari ini di Santai Siang bareng sama gue Adam, teman Produa. Oke deh kalau gitu, gue udah harus pamit, teman Produa, untuk mempersiapkan weekend gue yang walaupun besok sore juga ada gue lagi sih di sini kerja lagi, teman Produa. Dan buat lo yang besok masih kerja, teman Produa, tetap semangat ya, nggak apa-apa, namanya juga masih muda, masih banyak mimpi yang harus dicapai, teman Produa. Oke deh kalau gitu, gue Adam sign off, bye bye teman Produa, sampai jumpa lagi.

Kamu baru saja mendengarkan Santai Siang di Prodway FM RRI Bogor. Prodway FM RRI Bogor, teman terbaik kamu.

0: here, your partner in fun, Lati Putri.
1: Bro 2 FM, teman terbaik kamu. Hai, selamat sore teman Bro 2. Aduh, mudah-mudahan kamu sehat beneran ya teman Bro 2. Aduh, aku mohon maaf nih kalau suaraku semakin hari pas semakin ngagal leong ya, mohon maaf. Yang pasti kesalahan bukan pada telinga Anda teman Bro 2 ya. Ini aku memang lagi agak meradang kayaknya tenggorokan, jadi sorry. Tapi aku masih semangat kok untuk nemenin kamu di sore ceria kali ini ya, sampai jam 7 malam nanti teman Pro 2. Mudah-mudahan sih di aktivitas di hari Jumat ini chill ya, karena cuacanya juga cerah. Terus kalau misalnya diakhiri hari ini tuh dengan kayak kongko-kongko kayak seru. Yang pasti agenda apapun yang jadi prioritas kamu hari ini, mudah-mudahan sih bisa jadi teman terbaik kamu terus nih Pro 2 FM Bogor, dengan cara kamu terus terkoneksi lewat live radio streaming via aplikasi RRI Digital. Jadi langsung aja download sekarang juga di App Store dan juga di Google Play Store aplikasi RRI Digital. Kamu udah bisa download, langsung sign up dan bisa dengerin terus Pro 2 FM Bogor dari mana aja dan kapan aja.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Kanada ini resmi mengakui pohon sebagai makhluk hidup yang sekarang punya hak nih, termasuk hak untuk hidup, untuk tumbuh dan beregenerasi. Jadi di sana bukan cuma manusia aja yang punya hak, teman perdua, tapi pohon di Kanada sekarang dilindungi hukum ya. Wali kota menyebut pohon sebagai sekutu terbesar dalam melawan perubahan iklim, terutama setelah kota itu sempat dilanda banjir 3 kali. Terinspirasi dari film lokal, kota ini menjadi munisipalitas pertama di Quebec yang mendatangkan menandatangani deklarasi universal hak pohon namanya. Langkah ini tuh mengikuti tren global untuk memberikan hak hukum pada sungai dan juga alam, dan juga harapan untuk memperkuat perlindungan lingkungan dari akar dan rumput. Jadi gak bisa sembarangan, jangan main-main ya kalau ke Kanada. Itu kita kayak cabut pohon sembarangan, itu bisa diberikan sanksi atau bahkan hukuman yang jelas gitu, karena tanaman juga di sana

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya tas kulit kamu tetap awet? Gunakan tas kulit kamu sesering mungkin agar catnya tidak cepat pudar atau mengelupas. Bersihkan tas kulit kamu dengan kapas dan juga hand body atau baby oil saat terkena noda. Dan menyimpan tas kulit dengan cara ditumpuk adalah cara yang salah loh, karena bisa merusak tekstur dan bentuk dari tas kulit kamu.
2: Terbaik.

2022, The New York Post menyebutkan katanya sih kalau Gen Z yang lahir antara tahun 1997 sampai 2010 itu disebut sebagai generasi pertama yang mencatat skor lebih rendah dibanding generasi sebelumnya dalam berbagai tes akademik yang standar kayak skor IQ dan juga daya ingat teman produa. Dan penurunannya kelihatan pada kemampuan perhatian, memori, literasi, numerasi, hingga IQ. Sejumlah pakar juga menilai tingginya penggunaan layar digital tuh jadi salah satu penyebab utamanya gitu ya. Biasanya dari generasi ke generasi itu tingkat IQ tuh biasanya bertambah gitu. Dan baru fenomena ini terjadi di Gen Z, katanya ada penurunan dari generasi sebelumnya. Dan juga kebiasaan belajar dari layar, terus juga konsumsi informasi secara cepat, inilah yang katanya membuat pemahaman jadi kurang mendalam. Jadi dampaknya ada pada performa akademik. Nah, gimana nih teman produa? Ini bukan kata aku ya, tapi kata New York Post. Untuk kamu yang Gen Z, kamu ngerasa seperti itu atau enggak?

0: Udah tahu belum? Tidur siang selama 20 hingga 30 menit berguna untuk relaksasi, mengurangi lelah, meningkatkan konsentrasi, memperbaiki mood, serta tingkatkan daya ingat dan kinerja. Waktu terbaik untuk tidur siang adalah pukul 14 sampai 15, dan waktu ini cukup membuat tubuh lebih bersemangat. Jika kondisi memungkinkan, usahakan untuk tidur siang ya, agar kamu mendapatkan manfaatnya.
1: Sesuatu yang belum kamu tahu.
2: Yang baru di Pro 2 FM.

Jepang mencatatkan sejarah sebagai wakil Asia pertama yang memastikan tempat di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Kepastian ini diraih setelah Samurai Biru bermain imbang 1-1 melawan Swedia pada laga terakhir grup F di Dallas, Texas. Hasil ini membuat tim asuhan Haji Memoriasu mengakhiri fase grup di posisi kedua klasemen dengan koleksi 5 poin. Jepang mencatat 1 kemenangan dan 2 hasil imbang, berada di bawah Belanda yang keluar sebagai juara.

Informasi lainnya, teman Pro 2, 5 orang dilaporkan meninggal dunia akibat gelombang panas ekstrim yang melanda Italia. Pemerintah memperluas status peringatan merah menjadi 18 kota pada hari Jumat 26 Juni 2026, meningkat dari 17 kota sehari sebelumnya. Menurut Anadolu, gelombang panas dengan suhu tinggi masih melanda sebagian besar wilayah Italia. Pemerintah Italia menggelar rapat yang dipimpin Menteri Kesehatan Orazio untuk membahas langkah-langkah penanganan cuaca ekstrim.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Puncak nih, karena terumbu karang di spot penyelam yang terkenal Channel Point Tornado Barracuda ini diduga rusak akibat kapal live on board atau LOB yang berlabuh sembarangan. Padahal itu adalah kawasan lindung Teman Pro 2. Tepatnya ini terjadi Jumat minggu lalu ya, tanggal 19 Juni. Dan karang yang sudah dijaga berpuluh-puluh tahun itu sekarang alhasil hancur Teman Pro 2, meninggalkan luka bagi masyarakat yang menggantungkan hidup pada pariwisata bahari. Dan sebanyak 13 pengelola resort juga sudah melayangkan petisi kepada pemerintah. Mereka mendesak adanya tindakan tegas dan regulasi jelas terhadap kapal-kapal wisata dari luar Maratua. Dan sangat menyakitkan kalau ada yang datang hanya menikmati tanpa kontribusi terhadap lingkungan. Ini kata ketua 13 resort Maratua. Dan ini bukan sekedar soal lingkungan, tapi masa depan penghidupan warga setempat. Kalau menurut kamu gimana Teman Pro 2?

0: Teman Pro 2, udah tahu belum? Mikroba di tubuh lebih banyak dari jumlah manusia di bumi. Dalam satu tubuh manusia, jumlah mikroba bisa mencapai 10 kali jumlah sel manusia.
1: Dua FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Pro 2 Lionel Messi kembali mengukir sejarah ya dengan menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang masa di Piala Dunia. Dan momen bersejarah ini disaksikan langsung sama Paulin Kana. Jadi dia ini adalah penggemar beratnya Messi yang udah berusia 100 tahun, teman Pro 2.

Messi secara seremonial di Piala Dunia Antar Klub tahun lalu. Dan rekor sang GOAT kali ini juga ikut disaksikan sama Thomas Müller yang tampak ikut merayakan

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih? Biar sepatu kulit kamu yang kesempitan bisa tetap kamu pakai. Gunakan pengering rambut untuk melonggarkannya dengan jarak 10 sampai dengan 20 cm selama kurang lebih 30 detik. Kulit sepatu akan melar dengan sendirinya saat bersentuhan dengan panas. Masukkan kantong plastik yang telah diisi dengan air ke dalam sepatu. Kemudian, masukkan sepatu ke dalam lemari pendingin. Biarkan hingga air menjadi es dan ukuran sepatu akan longgar dengan sendirinya.

P2G menolak rencana hibah motor listrik BGN kepada guru honorer nih teman Produa. Karena menurut P2G yang dibutuhkan guru saat ini itu adalah kepastian kesejahteraan sama status kerja yang jelas gitu ya. Jadi mereka menilai guru gak seharusnya jadi tujuan akhir dari aset yang sejak awal memang diperuntukkan untuk kebutuhan yang lain. Kalau menurut kamu gimana teman Produa?

0: Udah tahu belum? Kini ada penyakit baru yang menjangkit anak muda, yaitu sleep testing. Ini adalah bagian dari kategori perilaku yang disebut parasomnia. Tindakan ini bisa meliputi hal-hal seperti berjalan, berbicara, atau mengirim pesan saat tidur. Ada yang pernah seperti ini?
1: Ada sesuatu yang belum kamu tahu.

0: Kalau kamu dengar ini
1: dari Pangrango 34 Bogor, kami kembali menjumpai kamu melalui Info Pro 2 sore ini.
0: Atau ini
2: kita masuk di acara numpang-numpang, nanti kita juga bakalan ngobrol-ngobrol.
0: Berarti kamu lagi dengerin Sore Ceria di RRI Pro 2 FM Bogor. Sore Ceria setiap hari jam 3 sore hanya di 106,8 RRI Pro 2 FM Bogor, teman terbaik kamu.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, Harry Styles menggandeng organisasi namanya EARNED untuk menghadirkan cara yang berbeda nih ngedapetin tiket konsernya. Jadi kamu gak perlu beli atau ikut undian aja, penggemar dikasih kesempatan untuk dapetin tiket dengan jadi relawan. Teman Pro 2, relawan yang membantu merenovasi sekolah misalnya, dan juga pusat komunitas di kota-kota yang masuk dalam rangkaian turnya. Di Amsterdam, EARNED juga bekerja sama The Salvation Army Amsterdam. Jadi di mana peserta yang terpilih ini akan dapat sepasang tiket konser sebagai bentuk apresiasi. Ini tepat sasaran banget ya untuk orang-orang yang biasa menyisihkan waktunya, tenaganya, atau bahkan uangnya untuk jadi volunteer, bantu orang lain untuk kepentingan orang lain. Dikasih hadiah tiket konser sama Harry Styles, Man Pro 2. Program ini tuh udah berlangsung di Manchester dan Amsterdam, dengan London jadi kota berikutnya. Otomatis pada antusias ya penggemarnya, di Manchester sendiri aja lebih dari 16 ribu orang udah daftar jadi relawan. Walaupun cuma tersedia 200 tiket aja, dan lewat inisiatif ini Harry Styles dan EARNED juga pengen mengubah antusiasme fandom jadi aksi nyata yang memberikan dampak positif bagi komunitas setempat. Gak hanya sibuk siapin uang dan siap war tiket aja, tapi ini war tiketnya harus didapatkan dengan kamu daftar jadi relawan. Menurut aku sih very inspiring ya.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya

2025 sudah menetapkan nih sebuah batas baru masyarakat berpenghasilan rendah. Ini berdasarkan wilayah dan status perkawinan ya. Di Jabodetabek, batas tertinggi mencapai 14 juta rupiah per bulan untuk yang sudah menikah dan 12 juta rupiah untuk yang belum menikah. Sementara di wilayah lain kayak di Jawa, di luar Jabodetabek, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Bali hingga Papua, batasnya lebih rendah sesuai zona. Mulai dari 8,5 juta rupiah sampai 12 juta rupiah. Aturan ini dibuat untuk menyesuaikan perbedaan gaya hidup dan harga rumah di tiap daerah agar kategori MBR atau masyarakat berpenghasilan rendah lebih sesuai kondisi nyata masyarakat. Jadi sekarang nih, untuk kamu yang punya income dari 8 juta sampai 14 juta rupiah, itu masuk ke dalam masyarakat berpenghasilan rendah, teman Pro 2. Kebijakan ini tujuannya adalah untuk memperluas akses program perumahan pemerintah biar lebih banyak masyarakat bisa terbantu, terutama sih pekerja kelas menengah ya, yang penghasilannya masih pas-pasan untuk membeli rumah secara komersial. Selain menaikkan batas penghasilan dari aturan sebelumnya, pemerintah juga menghapus kewajiban kesesuaian KTP domisili agar masyarakat lebih fleksibel bisa mengakses program di berbagai daerah. Dengan perubahan ini, pemerintah berharap semakin banyak keluarga muda dan juga pekerja bisa memiliki rumah yang

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya sepatu putihmu tidak menguning? Pilih produk perawatan sepatumu sesuai dengan jenis bahan. Produk perawatan tersebut berfungsi untuk menjaga sepatu dari noda ataupun jamur. Hindari membersihkannya di mesin cuci. Panas dari pengering bisa menyebabkan warna sepatu memudar dan bisa membuat bahan menjadi tipis hingga robek. Selain itu, mesin cuci juga bisa menyebabkan karat sepatumu menjadi menguning. Rutin merawat sepatu. Bersihkan sepatu setelah menggunakannya atau setidaknya 1 bulan sekali agar warnanya tidak cepat menguning. Hindari dijemur di bawah matahari. Setelah sepatu putihmu dibersihkan, sebaiknya langsung dikeringkan. Dan hindari menjemurnya di bawah matahari, karena hal itu dapat membuat warna sepatumu menguning. Simpanlah di tempat kering. Hal ini dilakukan untuk menghindari jamur dan mengubah warna sepatumu. Jadi tunggu apa lagi? Keburu menguning.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Jangan menganggap sholat sebagai beban, karena Allah justru menjadikan sholat bagi kita untuk meringankan beban.

0: Kedua, ada kisah dari seorang guru ASN di Bau-Bau, Sulawesi Tenggara bernama Ibu Hasrianti ya. Yang beliau ini mengaku tidak menerima gaji selama 6 tahun atau sekitar 73 bulan lamanya. Dan walaupun haknya sebagai aparatur sipil negara tidak kunjung dia terima, tapi dia tetap menjalankan tugas mengajar di SMP Negeri 2 Bau-Bau seperti biasa. Memang ya, gak sembarangan orang itu bisa jadi seorang guru. Memang harus dari panggilan hati. Kamu kebayang gak sih, kalau misalnya kita kerja keras, lembur, gak dibayar aja, kayaknya enak banget gitu ya. Apalagi ini gaji 6 tahun tidak dibayarkan. Sampai saat ini, Ibu Hasrianti mengaku belum tahu nih alasan pastinya kenapa gajinya berhenti gitu ya. Tapi kondisi ini tidak menghentikan dirinya untuk hadir di sekolah dan juga mendidik para siswa. Dan kisahnya pun akhirnya jadi viral, jadi sorotan publik dan memunculkan pertanyaan mengenai perlindungan hak-hak tenaga pendidik di Indonesia. Kalau menurut kamu gimana?
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

tahu belum? Selain banyak suku, Indonesia juga punya sekitar 34.000 rumah adat dan 5.327 kuliner khas Nusantara. Kalau kamu sukanya kuliner apa?

lebih dulu di dekat San Felipe, disusul kemudian di pesisir utara. Guncangan menyebabkan bangunan runtuh di Caracas, memicu kepanikan warga tentunya, dan juga mendorong pemerintah menetapkan status darurat ya. Saat ini tim penyelamat masih melakukan evakuasi di sana Teman Pro 2, sementara US Geological Survey memperingatkan potensi korban jiwa yang tinggi akibat gempa ini. Dan lebih dari 20 gempa susulan telah tercatat di wilayah terdampak. Layanan metro dan juga kereta dihentikan sementara. Sekolah ditutup hingga akhir pekan, serta bandara internasional ditutup akibat kerusakan. Menurut USGS, gempanya dipicu aktivitas sesar geser dangkal di pertemuan lempeng Karibia dan juga lempeng Amerika Selatan. Sejumlah negara itu ikut terdampak, termasuk Amerika Serikat, El Salvador, Ekuador, Brazil, dan Meksiko juga telah menyatakan kesiapan mengirim bantuan

0: FM, teman terbaik kamu. Tepat di jam 7 malam saatnya Melati Putri harus pamit undur dari Sore Ceria edisi kali ini, teman Pro 2. Sambil seperti biasa nganterin kamu bergabung bersama Pro 2 Jakarta. Untuk kita sama-sama dengerin Music Live Chat yang juga akan disiarkan di Pro 2 Network seluruh Indonesia. Dan happy weekend, teman Pro 2. Sampai ketemu lagi lain waktu, bye.
1: Kamu baru saja mendengarkan Sore Ceria di Pro 2 FM RRI Bogor.

15 nanti. Tapi di NLC ini 1 jam aja dulu ya. Kita bakal ngobrol-ngobrol seperti biasa sama musisi. Musisinya kali ini bukan hanya musisi Indonesia ya, tapi go international. Kita bakal ngobrol-ngobrol sama musisi Australia. Siapakah itu? Pasti kamu udah lihat juga di flyer kita ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di sini aja bareng sama Angga ya di Music Live Chat.

0: Yap, betul sekali, sudah balik lagi di Music Live Show bersama Angga. Dan tentunya kalau di Music Live Show gak sendirian dong. Kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama ini seorang anak muda. Kalau tadi kamu udah dengerin Batas Senja ya, itu lagu yang sering kamu dengerin juga. Ini ada satu collaboration bareng sama musisi muda, young artist from Australia. Kita bakal ngobrol sama Shumo Eiji. Hello.
1: Hello.
0: How are you?
1: I'm very good. I'll just say hello Indonesia.
0: Halo Indonesia. Dan biar semakin enak ngobrol, bakal terbit sama
1: Rini.
0: Sama
1: Azila.
0: Azila. Oke, okay. Azila nanti bakalan mentranslate lah gitu ya, biar nanti Angga ngomong bahasa Indonesia, nanti juga nyambung juga nanti sama Shumo Eiji. So, how you feel?
1: Very good.
0: I'm
1: very happy to be.
0: Indonesia hot? Panas?
1: It's hot but everyone very kind.
0: Very kind ya Indonesia. Saya orangnya baik-baik, teman berdua ya. Nah, jadi kenapa Shumo ada di sini? Shumo itu lagi berkolaborasi bareng sama Batas Senja untuk single yang berjudul Iron Veins ya. Tapi sebelum kita bakal tanya-tanya soal singlenya, kita bakal tanya dulu gitu ya. Umurnya berapa sih? Iron Veins, how old are you?
1: I am 14 years old. I just turned like 1 month ago.
0: Okay, berarti satu bulan yang lalu baru ulang tahun ya?
1: Yes.
0: Ya, 14 tahun teman berdua. Jadi berarti masih sekolah dong ya?
1: Yeah, you're still in the school, right? Yeah, of course I'm in school. It's like school holiday right now.
0: Holiday, lagi liburan. Oke.
1: Yeah. 2 minggu.
0: Gitu ya liburnya. Dan emang kalau di Australia itu dia untuk Iron Veins ini termasuk debut atau sebelum-sebelumnya Shumo itu udah lama berkarir sebagai musisi?
1: Is it Iron Veins your first songs or you already write a lot of songs before?
2: I already wrote a lot of songs before.
0: Mm-hmm. Dimulai dari usia berapa?
1: Since when you start to write the songs?
2: Before when I was 8, I wrote some songs like a rap song, but I quickly switch. So now I just write songs like this.
1: Jadi dari umur 8 tahun aku udah mulai nulis lagu. Jadi Iron Veins ini bukan lagu pertama aku, tapi lagu ke-15 aku.
0: Wow! Usia 14 tahun tapi dia sudah menciptakan lebih dari 15 lagu ya. Genre-nya? What
1: kind of genre do you usually write?
2: Now I usually write a rock pop rock.
0: Pop rock ya?
2: Yeah.
0: Kenapa? Why
2: you? Neo song.
0: Why you like pop rock songs?
1: Why do you like the genre?
2: It's because now people really like pop. I also like pop, but I have a guitar, so I need to have some rock.
0: Oh, okay.
2: Because I like guitar a lot.
1: Jadi karena alasannya karena dia suka main gitar, jadi biar nyambungin sama pop rocknya itu.
0: Gitu. Siapa yang dulu pertama kali mengajari kamu untuk bisa bermain gitar?
1: What is the first musician who influenced you to learn play guitar?
2: Before I don't know any musician, I only know Eminem. But
0: Eminem because you like rap, ya? Yeah?
2: Yeah, before I like rap. No, my dad influenced me to play guitar.
0: Okay, your dad.
2: My dad don't play guitar. Only I in the family.
0: Learning from your dad or from YouTube?
2: My dad don't play guitar.
0: Oh, don't play guitar?
2: Yeah.
0: Bapaknya enggak.
1: Cuma menginspirasi.
0: Inspirasi doang gitu. Yeah. Tapi enggak ngajarin kayak enggak, gitu ya.
1: Enggak main gitar bapaknya.
0: Malah enggak main gitar enggak, juga.
1: Cuma
0: gitu
1: dia
0: ya.
1: Doang di keluarganya di yang bisa main gitar.
0: Oke, okay. Gila sih itu keren sekali ya. Terus di usia berapa kamu akhirnya mulai bikin lagu gitu?
1: When you start to writing a songs?
2: 8 years old.
0: Udah mulai tuh ya, 8 tahun udah mulai bikin lagu gitu ya.
1: Mulai bikin lagu.
0: Kenapa kamu ingin menjadi musisi?
1: Why do you want to be a musician?
2: I really like music.
0: Karena itu ya, sesimpel itu. Jadi Shumo ini suka banget musik, jadi ya udahlah, mendingan langsung aja bikin apa menjadi musisi gitu ya. Mungkin kita mau coba sebelum nanti aku tanya juga kenapa akhirnya berkolaborasi sama Batas Senja. Tadi katanya mau nyobain
1: mau nyanyi
0: lagunya Batas Senja.
1: Betul.
0: Oke, yang judulnya hari ini ya, apa?
1: Nanti kita seperti
0: ini. Kita seperti ini.

0: pick your guitar?
1: You can play the guitar.
0: Kita mau lihat nih, kenapa ya akhirnya kok bisa, aku penasaran juga sih kenapa akhirnya Shumo ini bisa berkolaborasi sama Batas Senja ya. Coba deh kita dengerin Shumo bakal bawain salah satu lagunya dari Batas Senja.

0: Sebenarnya kayak kalau misalnya lagu-lagunya Bata Senda kan lebih banyak folk gitu ya. Mungkin yang bertema-tema folk ya. Kenapa Shumbo juga akhirnya mau gitu bawain lagu folk? Apakah dia juga suka menyukai lagu-lagu folk gitu?
1: So Bata Senda genre of the song is like a folk song. So do you like also folk song and do you want to create some folk song in the future?
2: I like emotional song.
0: Emotional song. Jadi dia menangkapnya itu sebagai emotional song ya. Okay. Yeah. Nah itu gimana? Boleh nggak minta diceritain kenapa bisa akhirnya ketemu sama yang namanya Bata Senda?
1: Can you tell us how apa mas tadi mas?
0: Bisa akhirnya berkolaborasi dengan.
1: I'm so sorry. Can you tell us how can you meet Bata Senda and finally do the collaboration together with Bata Senda?
2: It's because I have a lot of Indonesian fans before Bata Senda, so I want to reach out to Indonesia. So then I really like Bata Senda already before, so I contact him because Iron Veins was originally my song. Mm-hmm. So after that, I sent to him, and then he very like it. Mm. Then he do his arrangement. He add his vocal on it.
0: Okay.
1: Jadi sebenarnya berawal dari dia punya banyak fans di Indonesia, mm-hmm. jadi dia pengen reach out Indonesian fans. Mm-hmm. Nah sebenarnya Iron Fans ini originally songs dari dia penulis lagu aslinya. Mm-hmm. Terus ini tahun kemarin dia buat Iron Fans. Mm-hmm. Terus baru 4 bulan kemudian dikirim ke Bata Senda dan Bata Senda sangat suka sama Iron Fans. Terus habis itu Bata Senda ada mengaransemen beberapa partnya, nambahin lirik Indonesia dan vokalnya Bata Senda.
0: Nah, pertanyaannya kenapa Bata Senda gitu ya? Kenapa yang terpilih adalah Bata Senda? Mungkin kan banyak musisi yang lain gitu.
1: Why Bata Senda? Why you didn't choose any other musician in Indonesia?
2: It's Bata Senda special. I don't know.
0: Kayak this is a fate, maybe.
2: Yeah, right. He also now wants to do another.
0: Jadi itu ya mungkin ya udah jalannya aja gitu ya kayaknya ya.
1: Takdir jodoh gitu.
0: Takdir jodoh ya. Sayang banget. From God ya, yes, setuju, agree. Ya nanti kita masih bakal ngobrol pokoknya sama Shumbo ya. Nanti juga kita bakal dengerin dia nyanyi lagu. Dan kita juga bakal nanti dengerin lagu yang tadi diciptain sama Shumbo ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kita tentunya masih di Music Live Chat.

0: Welcome back, masih bareng sama Angga dan tentunya masih bareng sama Shumo, Eji. Halo.
1: Hello everyone. Hello.
0: Dan ternyata lagu yang tadi udah banyak itu ternyata juga sudah banyak sekali apa ya, kayak dapat penghargaan ya. Ada Super Grand Prix winner 90 international competition ya di Ukraine. Juga lagu Mama memenangkan penghargaan tertinggi dan nilai sempurna pertama kali terjadi dalam sejarah kompetisi tersebut selama 12 tahun. Wow, oke, memang ternyata Shumo di sana tuh udah banyak banget apa ya penghargaannya. Nah, sebenarnya akhirnya kalau tadi kan proses perkenalannya ya, mungkin nanti Shumo bisa ceritain juga setelah batas senja. Oke, gitu ya. Apa step yang langsung dilakukan? Apakah mengirim lagu gitu atau gimana?
2: When batas senja said they want to collaborate with you with Iron Fans, what the next step both of you do?
1: So after that, he make his vocals, and he send me his lyrics. And then after that, I have to record my guitar and my own vocals over his vocals.
0: Kesulitannya
1: his style is different than mine.
0: Different, okay. Kesulitannya apa?
2: What is the difficulties?
1: And too much his style while maintaining my style.
0: Menggabungkan itu ya, menggabungkan style dari dulunya.
2: Mengimbangi stylenya batasannya dan Shumo tuh agak susah karena mereka beda style kan.
0: Berarti secara online?
2: Doing by online, right?
0: Bener-bener kirim data gitu ya, terus
2: semuanya online karena baru kemarin pertama kali ketemu sama
0: baru-baru kemarin pas kesini ya.
2: Betul.
0: Nah itu terus apa berapa lama itu prosesnya akhirnya?
2: How long the process until you finally okay, this is the final stage of the Iron Fans?
1: Is that I just after I record my vocals, so I sent to them and they did like a 4 mixing session, so 5 tracks.
0: 5 tracks, okay. How long
2: is it?
1: 3 months.
0: 3 months. Oh, lumayan, 3 bulan ya bro.
2: 3 bulan.
0: Ketika hasilnya jadi, karena kan sebelumnya memang ini lagunya Shumo ya. Apa impressionnya dari Shumo gitu dari hasil lagunya ini?
2: What is your impression about after the lyric is become? I mean, the song become you and batas senja.
1: Batas Senja, his voice is deep. He sing very nice. Because he changed the melody a bit. I really liked it.
0: Okay, suka banget ternyata dengan hasilnya teman berdua. Apakah teman berdua juga akan menyukai hasilnya? Kita dengerin aja langsung ya. Ini Iron Fans from Batas Senja dan juga Shumo Eji.

0: Nah, itu tadi udah kita dengar bareng-bareng ya, lagunya dari Batas Senja dan juga Sumo Eiji. Sebenarnya lagunya bercerita tentang apa sih?
1: Can you tell us about the Iron Fan songs?
2: The meaning, right?
0: Yeah,
1: the meaning.
2: It's a very emotional song because I like it, but the meaning is a person builds an armor to hide themselves from pain, but eventually this armor becomes a cage that locks them from their true self. So Iron Veins is like a healing for people like that. It's a story about people like that.
1: Jadi tuh Iron Veins ini punya arti yang sangat dalam dan cukup emosional ya semuanya. Jadi ini tuh bercerita tentang bagaimana seseorang membangun sebuah benteng di sekitarnya dia, yeah, untuk melindungi dirinya sendiri. Tapi karena benteng itu, jadinya dia juga gak bisa menunjukkan dirinya sendiri, their true self gitu.
0: Berarti mungkin lebih bercerita tentang kesehatan mental.
1: Is it talking about the mental awareness, mental health?
2: Yes.
1: Mirip-mirip
0: kayak gitu ya.
1: Iya.
0: Dan kalau di apa? Berarti kalau diterjemahkan secara harfiah tuh Iron Fence itu berarti seperti benteng gitu ya?
1: Is it the Iron Fence? The meaning is like a wall, like a cage or something like that.
2: Yeah, a cage you build from pain.
1: Ya, jadi benteng yang
0: pelindung
1: dia,
0: ya, shield, yes, ya, like a shield.
2: It's a shield, yeah. And then you, okay, use someone else when you have that shield.
0: Okay.
1: Ya, gitu.
0: Itu dia ya. Tapi kalau versi yang punyanya Sumo sendiri udah pernah dirilis belum waktu di Australia?
1: Your original Iron Fence is already released in Australia or not?
2: My original
1: Iron Fence.
2: Not one with Batas Senja, my original.
1: Yeah.
2: No, not released.
0: Jadi memang lagu ini didedikasikan untuk berkolaborasi dengan Batas Senja gitu ya?
1: Is it dedicated to collaborate with Batas Senja, Iron Fence?
2: Yes, Iron Fence.
0: Wow, gitu ternyata. Memang ini benar-benar didedikasikan untuk bisa berkolaborasi dengan Iron Fence. Wah, seru banget ya. Dan ini ternyata baru bisa kita dengerin nanti di DSP di tanggal 5 Juni ya?
1: Betul.
0: Yeah. Tapi ini berarti sangat-sangat eksklusif, bisa kamu dengerin langsung di Pro 2 FM seluruh Indonesia ya. Keren sekali ya. Nah, selain itu juga pengen tanya sih, sebenarnya kalau di Australia itu ada pelajaran bahasa Indonesia gak sih? Setahu aku kan ada tuh.
1: Asked about, is it really in Australia there's like an Indonesian learning language there?
0: Gak ada.
2: In Australia there's only we learn French, Chinese, and Japanese.
0: Oh, di sekolahnya dia gak ada gitu ya.
1: Iya, kayaknya bukan di Brisbane ya mas, tapi lebih ke Melbourne
0: Sydney, gitu ya, oke, okay. Nah, berarti apakah Sumo itu tahu Indonesia karena hanya lewat dari fansnya atau sebelumnya udah pernah tahu Indonesia?
1: Before, do you already know Indonesia or it's only best because of your fans who reach you through the TikTok or Instagram?
2: It's my fans. It's all dedicated for them.
0: Okay, berarti fansnya banyak banget ya di Indonesia.
1: Dedikasikan untuk fansnya, ya banyak okay, banget.
0: Banyak banget dari Indonesia. Dari TikTok. Okay. Ya udah, nanti kita masih bakal ngobrol-ngobrol juga dan terakhir juga Sumo bakalan live session. Jadi jangan kemana-mana, tetap di sini aja. Tentunya masih di Music Live Chat.

0: Masih di Music Live Chat dan kita masih bareng sama Shumo Eji yang saat ini sedang berkolaborasi dengan Batas Senja ya. So you have already have the music video?
1: Yeah, we just made one yesterday. Not released yet.
0: Oh, kapan rilisnya kapan itu?
2: When is the time for the releasing the music video?
1: Next month.
0: Next month. Okay, jadi kita tungguin ya. Di channelnya siapa?
2: In which channel? In your channel or in Batas Senja channel?
1: I think both.
0: Both ya. Both. Dua-duanya bakal ada di situ. Jadi kalau pengen lihat channelnya Sumo, apa namanya?
2: What is the name of your online
0: YouTube channel?
2: YouTube.
1: All my channels name Shumo AG.
0: Shumo AG.
1: S H U M O A G.
0: Oke.
2: Jadi semuanya pakai nama aslinya dia. Instagram, TikTok, Facebook, YouTube.
1: Yeah, I mean Instagram, Facebook, YouTube, but the music video on YouTube.
0: Ya, jadi buat teman Pro 2 yang ya sebenarnya udah banyak yang tahu juga tentang Shumo Eji, jadi bisa langsung aja nanti tungguin next month bakalan ada keluar video klip dari Aaron Fans ini ya. Oke, ada pesan-pesan buat fans-fans kamu yang lagi mungkin kemarin udah sempat ketemu sama fans-fans yang di Indonesia belum?
2: Do you meet your fans in Indonesia? Not yet.
0: Not aja ya.
2: Belum.
0: Jadi mudah-mudahan nih setelah ini jadi tahu yang mungkin oh iya ini semua lagi di Indonesia gitu ya, mungkin bisa reach out segera di Instagram siapa tahu nanti bisa ketemu sama Shumo Eji secara langsung gitu ya. Oke, okay, ada pesan?
2: Do you want to say something for your Indonesian fans?
1: I'm sorry I didn't tell I come to Jakarta because actually a lot of people say why didn't tell me you come to Jakarta because I'll meet you.
0: Okay.
1: But anyway, I like Indonesia so much. The food is great. That it's very clean, and the people is very kind, most of all.
0: Okay.
2: Jadi emang dia datang ke Indonesia tuh nggak ngabarin, makanya banyak yang nanya kenapa kamu nggak ngasih tahu kalau kamu ke Indonesia gitu. Tapi yang paling dia highlight ini adalah dia sangat suka Indonesia, terutama makanannya, terus juga bersih. Dan orang-orang itu ramah, hangat semua.
0: Okay.
1: But I also want all the people listening this radio to listen Iron Veins one time to see if they like it, they can listen more. They'll definitely like this song.
2: Okay. Jadi please semua yang dengerin radio tolong dengerin lagu Iron Veins karena kalian bakal suka.
0: Oke, dan juga tentunya soundnya bisa dipakai di seluruh sosial media ya, ada di TikTok dan juga nanti ada di seluruh digital streaming platform. Oke, okay? Oke, okay, kita bakal lihat penampilan langsung dari mau ditemenin? Silakan. Gak apa-apa lewat. Dan ini kita akan menyaksikan secara langsung penampilan Shumo AG dan tentunya akan membawakan Iron Veins ya. Dan itu nanti gue harus pamit juga teman berdua karena abis ini bakal lanjut oleh penyiar favorit kamu di Pro 2 seluruh Indonesia. Gue pamit ya. Sampai ketemu lagi. Bye bye. Here we go, Shumo AG.

Selamat malam teman Pro 2, inilah Info Pro 2 di malam hari ini bersama saya Arda, inilah Info Pro 2 selengkapnya. Informasi pertama, Ferrari memperkenalkan pembaruan unit tenaga pada Grand Prix Austria akhir pekan ini. Tim berharap peningkatan tersebut memperkuat daya saing menghadapi Mercedes. Pembaruan ini menjadi bagian dari alokasi additional development dan upgrade. Upgrade tersebut menyusul pembaruan mobil yang telah diperkenalkan Ferrari sebelumnya.

Kita beralih ke informasi selanjutnya. Marco Bezzecchi mengawali MotoGP Belanda dengan menjadi pembalap tercepat di sesi latihan bebas pertama Jumat 26 Juni 2026. Pemimpin klasemen ini mengungguli Francesco Bagnaia, sementara Marc Marquez sempat mengalami kecelakaan. Bezzecchi mencatat waktu 1 menit 32,311 detik di sirkuit Assen. Catatan ini unggul 0,098 detik atas Bagnaia yang menempati posisi kedua. Pro 2, itulah info Pro 2 di malam hari ini. Terima kasih atas kebersamaan kamu. Selamat malam.

biasanya ya, ya kan ya. Siapa sih yang gak senyum-senyum sendiri gitu? Misalnya waktu opa kesayangannya muncul di layar TV, atau nungguin original soundtrack drama Korea terbaru, kayak nungguin chat sama gebetan gitu gak sih? Nah, banyak banget sebenarnya komunitas pencinta Korean drama ataupun Korean pop ya, yang bukan cuma diisi sama anak muda tapi juga usia-usia dewasa gitu ya. Misalnya kayak 30 tahun ke atas gitu ya, ini usia-usia matang, itu banyak banget gabung di komunitas pencinta Korea. Ini bukan cuma soal apa fan grilling gitu ya, tapi juga jadi cara untuk healing sebenarnya, cari teman baru, nambah ilmu lewat kelas bahasa Korea misalnya, ataupun ikut acara seru kayak karaoke, nonton bareng gitu, sampai dengan festival budaya gitu. Apalagi kalau misalnya kau punya kegiatan yang rutin, kegiatan rutin yang capek gitu kan. Nah, mungkin ini salah satu stress release yang terbaik gitu, kalau misalnya memang kamu suka sama yang namanya Korean drama ataupun Korean pop gitu. Nanti kita lanjutin ngomongin ini komunitasnya, ada banyak soalnya, kita bakal bahas satu-satu, jadi jangan kemana-mana, pastikan diri kamu tetap stay tune di Broad FM.

Oke, teman berdua, kita masuk ke komunitas yang pertama. Ini ada di bawah payung kapanlagi.com. Ada Kapan Lagi Korea yang sebenarnya adalah media sekaligus komunitas yang fokus di segala informasi tentang Korea Selatan. Jadi mulai dari dramanya, musiknya, sampai dengan budayanya. Mereka ini sering mengadakan aktivitas temu komunitas dengan menggelar karaoke bersama, ada fun games-nya, kemudian juga sampai dengan ada kelas bahasa Korea yang peminatnya lumayan banyak, teman pro 2 gitu. Sebenarnya kalau pengen gabung tuh gampang deh, kalau nggak salah tinggal follow media sosialnya mereka aja gitu. Nah, kemudian yang berikutnya itu ada Minos Indonesia ya. Jadi bukan berfokus di drama spesifik, tapi ini komunitas fokusnya jadi wadah untuk para penggemarnya Lee Min Ho, teman pro 2. Ini benar-benar orangnya ya, person. Jadi melalui media sosialnya, ini komunitas membagikan informasi seputar Lee Min Ho, mulai dari film atau drama terbarunya dia, terus aktivitas terupdate-nya, sampai dengan mengakomodir pengumpulan dana untuk memberikan hadiah ulang tahun ke Lee Min Ho alias opa tercinta gitu. Nah, kalau kamu penggemar Lee Min Ho, ini mungkin bisa gabung juga ke sini. Nanti kita lanjutin dengan komunitas yang lain.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya sepatu putihmu tidak menguning? Pilih produk perawatan sepatumu sesuai dengan jenis bahan. Produk perawatan tersebut berfungsi untuk menjaga sepatu dari noda ataupun jamur. Hindari membersihkannya di mesin cuci. Panas dari pengering bisa menyebabkan warna sepatu memudar dan bisa membuat bahan menjadi tipis hingga robek. Selain itu, mesin cuci juga bisa menyebabkan karat sepatumu menjadi menguning. Rutin merawat sepatu. Bersihkan sepatu setelah menggunakannya atau setidaknya 1 bulan sekali agar warnanya tidak cepat menguning. Hindari dijemur di bawah matahari. Setelah sepatu putihmu dibersihkan, sebaiknya langsung dikeringkan. Dan hindari menjemurnya di bawah matahari, karena hal itu dapat membuat warna sepatumu menguning. Simpanlah di tempat kering. Hal ini dilakukan untuk menghindari jamur dan mengubah warna sepatumu. Jadi tunggu apa lagi? Keburu menguning.

0: Udah tahu belum? Kini ada penyakit baru yang menjangkit anak muda, yaitu sleep testing. Ini adalah bagian dari kategori perilaku yang disebut parasomnia. Tindakan ini bisa meliputi hal-hal seperti berjalan, berbicara, atau mengirim pesan saat tidur. Ada yang pernah seperti ini?
1: Sesuatu yang belum kamu tahu.
2: Yang baru di Pro 2 FM.

Oke, okay, teman-teman Brodo, kita lanjutin lagi ya. Ada dua komunitas lagi yang kita bahas. Ada My Korean Drama ID. Ini komunitas yang aktif banget di X sebelumnya, itu Twitter ya. Dengan username @MyKoreanDramaID, ini adalah salah satu komunitas dan platform yang jadi surganya untuk para pecinta drama Korea di Indonesia. Jadi sesuai dengan namanya, fokus utamanya adalah segala hal yang berkaitan dengan Korean drama. Komunitasnya berperan penting sebagai sumber informasi terdepan dan terlengkap, teman Pro 2 ya, untuk para penggemar drakor Indonesia. Kemudian ini salah satu komunitas yang cukup unik karena berisi para blogger yang gak cuma suka drakor tapi juga suka menganalisisnya dengan berbagai sudut pandang, mulai dari parenting, budaya, edukasi, sampai dengan kesehatan mental. Ada namanya komunitas Drakor Class yang sering mengangkat tema-tema menarik di blog mereka, seperti kayak tokoh ibu dalam drama Korea gitu, pola asuh ala Korea Selatan, ala keluarga Korea, dan kenapa kita bisa belajar banyak dari kisah drama tersebut, misalnya gitu. Ini cocok mungkin untuk kamu ibu-ibu muda misalnya yang suka mikir, ini bisa nih gue terapin ke anak gue gitu. Setelah nonton drama tertentu, kadang kita punya pikiran gitu kan, ya kan. Nah, bukan cuma dalam bentuk artikel, karya para anggota komunitasnya juga bisa dinikmati dalam bentuk podcast sama Pro 2.

0: Oke, kita masih di 106,8 FM Brodo RRI Bogor, teman terbaik kamu. Teman Brodo, tadi kita ngomongin komunitas drama Korea dan juga Korean pop ya. Jadi sekalian aja aku pikir untuk ngomongin soal film-film atau film-film drakor ini gitu ya. Karena memang kalau ngomongin soal drama Korea, ini memang sudah lama juga memikat hati penonton global dengan cerita mereka yang menarik dan juga produksi yang berkualitas. Terlebih kalau saya pribadi gitu bilangnya tuh, film drama, genre drama gitu ya, untuk Korea tuh emang sakit sih sebenarnya sih. Bagusnya tuh parah gitu, bisa bikin nangis gitu kan. Jadi memang di tengah lautan drama yang ada beberapa judul yang berhasil menonjol dengan plot yang benar-benar unik dan juga segar gitu, teman Brodia, teman Brodia ya. Jadi dari perpaduan genre yang tidak terduga sampai dengan konsep cerita yang inovatif, drama-drama ini menawarkan pengalaman menonton yang tidak terlupakan. Jadi kita bakal bahas drama Korea apa aja yang punya plot yang unik dalam berbagai genre gitu ya. Yang pertama itu ada Signal, teman Pro 2. Ini ratingnya lumayan tinggi juga di My Drama List tuh di 8,9. Dan kalau gak salah tuh punya episode sebanyak 16. Kau bisa nonton itu di Disney Plus, di Hotstar. Disney Plus Hotstar ya. Kemudian ada di Prime Video juga. Yang main tuh kalau gak salah Lee Ji Hoon sama Kim Hye Soo. Terus ada Jo Jin Wong juga ya. Nah itu. Drama ini seru dengan plot yang unik. Ya, teman Pro 2. Berkisah tentang seorang detektif masa kini dan masa lalu berkomunikasi melalui radio ajaib untuk mecahin kasus dingin atau cold case gitu. Nah, mereka ini berusaha mengubah masa lalu dan menyelamatkan nyawa, tapi setiap perubahan itu membawa konsekuensi tidak terduga. Plot uniknya adalah perpaduan elemen kriminal dengan fantasi time travel, menciptakan dilema moral dan juga paradoks waktu yang menarik. Nah, drama Signal ini itu mengeksplorasi bagaimana tindakan di masa lalu itu bisa mempengaruhi masa kini, sambil mempertanyakan etika mengubah sejarah, teman berdua. Dan jadi drama dengan plot yang unik dan juga seru untuk kamu ikuti. Satu drama yang bisa masukin ke apa namanya, wishlist buat ditonton nanti, teman berdua ya. Nanti kita lanjutin lagi dengan drama yang lain, jangan kemana-mana.
1: Yang baru di Produweba. Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya.

0: harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya baterai smartphone kamu tetap awet? Hindari mode getar yang justru membutuhkan daya besar sehingga membuat baterai bekerja lebih. Jaga pemakaian smartphone kamu agar tidak terlalu panas atau overheat. Penting untuk menjaga siklus pengisian daya smartphone kamu.

Oke, Bro 2, kita lanjutin lagi nih ya. Drama kita yang berikutnya ada Way to Worlds ya. Ini dapat rating 8,1, juga 16 episode dan durasinya 60 menit. Ada di Netflix, di WeTV. Vicky, terus pemainnya tuh ada Han Hyo Joo, ada Lee Jong Suk sama Kim Eun-seung gitu ya. Ini drama Korea dengan plot unik yang kedua. Dimana Kang Chul, ini karakter webtoon, dan juga Oh Hyun Jo, itu putri sang penulis webtoon. Mereka ini terjebak antara dunia nyata dan dunia fiksi. Keduanya harus mencegah antagonis ngambil alih cerita sambil mencari jalan keluarnya. Keunikan plotnya ada di konsep melampaui batas antara realitas dan fiksi. Ini mengeksplorasi ide bahwa karakter fiksi itu bisa memiliki kehidupan sendiri, teman-teman.

0: Tahukah kamu, perbedaan kedua belah otak itu membawa perbedaan pola pikir. Perbedaan pola pikir itu pun mengakibatkan tipe orang menjadi berlainan. Identitas dirinya pun dapat dinilai dengan pola pikirnya. Otak kanan berpikir secara acak dan abstrak, sedangkan otak kiri berpikir secara sekuensial dan konkret. Kamu semakin paham bahwa cara berpikir sangat dipengaruhi belahan otak yang paling aktif, dan pola pikir pun menentukan tipe kepribadian. Tergolong tipe yang mana nih kamu?
1: Sesuatu yang belum kamu tahu.
2: Yang baru di Pro 2 FM.

Kita masih di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Tema berdua masih ngomongin soal beberapa rekomendasi drama Korea yang mungkin ini bisa jadi penghibur kamu di waktu luang ya. Yang berikutnya ada Circle. Ini sebenarnya udah cukup lama ya filmnya, tahun 2017. Jadi ada kisaran sekitar 9 tahun yang lalu. Tapi punya rating di My Drama List di 8,4. Episodenya juga gak terlalu panjang, ada 12 episode yang durasinya 65 menit gitu. Tayang di Viu Teman Pro 2, dimana pemainnya tuh ada Yeo Jin Go, ada Kim Kang Woo, sama Go Seung Yoon gitu. Dibagi dalam dua timeline, timeline tahun 2017 sama timeline tahun 2037. Drama Koreanya punya plot yang seru, karena plotnya unik juga, mengikuti investigasi alien dan dampaknya terhadap masyarakat. Di 2037 ceritanya dunia itu terbagi menjadi Smart Earth yang dikendalikan sama teknologi, kemudian juga ada General Earth yang bebas teknologi ceritanya. Plot uniknya ada di eksplorasi dampak jangka panjang teknologi alien terhadap masyarakat, menggabungkan elemen science fiction ya dengan kritik sosial. Drama Circle ini mempertanyakan harga yang harus dibayar untuk keamanan dan kebahagiaan yang dijanjikan oleh teknologi. Gimana Teman Berdua tertarik untuk nonton? Kalau misalnya tertarik, kamu bisa nonton di Viu Teman Berdua ya.

lagi kita lanjutin ya. Untuk film kita yang terakhir ada Chicago Typewriter. Ini film tahun 2017, tema Pro 2, punya rating 8,7. Terus episodenya ada 16, durasinya 70 menit. Dan tayang di beberapa platform ya. Ada WeTV, Apple TV, Viu, Viji. Dan drama Chicago Typewriter ini juga masuk ke dalam daftar drama Korea seru dengan plot yang unik ya. Drama ini berkisah tentang tiga penulis yang terhubung di era penjajahan Korea yang terlahir kembali di masa sekarang gitu. Jadi mereka itu mengungkap misteri masa lalu mereka melalui mesin ketik ajaib. Dan keunikan plotnya itu ada pada perpaduan cerita reinkarnasi dengan setting sejarah dan kontemporer gitu. Mengeksplorasi tema persahabatan, pengorbanan, dan juga perjuangan melawan penindasan. Drama yang menggambarkan bagaimana trauma masa lalu itu bisa mempengaruhi kehidupan di masa kini, tema Pro 2. Ini juga sekaligus menutup jumpa kita di malam hari ini. Untuk kamu yang udah stay tune, terima kasih banyak gitu ya. Kita ketemu lagi besok malam di jam yang sama. Tapi masih ada 1 jam cuma musik, ada jazz music sampai dengan jam 12 malam menemani waktu istirahat kamu. Arda pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih kalau pakaian kamu ketumpahan oli? Segera bilas pakaian yang terkena tumpahan oli saat itu juga. Basahi kain lap dengan alkohol, lalu usapkan ke bagian yang terkena tumpahan oli. Sikat dengan deterjen hingga bersih, lalu bilas dengan air panas sampai oli hilang.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih? Biar sepatu kulit kamu yang kesempitan bisa tetap kamu pakai. Gunakan pengering rambut untuk melonggarkannya dengan jarak 10 sampai dengan 20 cm selama kurang lebih 30 detik. Kulit sepatu akan melar dengan sendirinya saat bersentuhan dengan panas. Masukkan kantong plastik yang telah diisi dengan air ke dalam sepatu. Kemudian, masukkan sepatu ke dalam lemari pendingin. Biarkan hingga air menjadi es dan ukuran sepatu akan longgar dengan sendirinya.

0: tahu belum? Selain banyak suku, Indonesia juga punya sekitar 34.000 rumah adat dan 5.327 kuliner khas Nusantara. Kalau kamu sukanya kuliner apa?
1: Yang baru di Pro 2 FM.

Demikian tadi teman Pura 2 serangkaian acara kami sepanjang pagi hingga malam hari ini. Siaran kami dapat kamu ikuti kembali esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat pada frekuensi FM 106,8 MHz. Teman Pura 2, selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Bogor.

Selamat pagi saudara pendengar dan teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja saudara berada. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Bogor, kembali di udara melalui FM 106,80 MHz. Untuk membawakan acara siaran sepanjang hari ini, Sabtu 27 Juni 2026. Saudara pendengar dan teman Pro 2, selamat mengikuti siaran kami. Selamat mendengarkan dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Bogor.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro 2 FM dari Bogor, teman terbaik kamu. Halo, selamat pagi teman Pro 2. Deli Tambunan hadir kembali untuk menemani kamu. Kenapa mesti gitu ngomongnya ya? Ya, saya hadir lagi untuk nemenin kamu di Spado untuk edisi hari Sabtu ini. Dan seperti setiap paginya teman Pro 2, kita bakal bikin kamu ter up to date ya dengan informasi-informasi terkini yang bakal kita mulai share informasinya di jam 6. Kita sama-sama dulu yuk mau nikmatin jazz musik Pro 2 FM 1 jam cuma lagu, oke? Okay? Jadi jangan kemana-mana teman Pro 2, tungguin saya balik lagi di jam 6 nanti.
3: Jazz musik Pro 2 FM 1 jam cuma lagu.

0: saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Jika kita melaksanakan sholat-sholat wajib, berpuasa Ramadan, menghalalkan sesuatu yang halal, dan mengharamkan sesuatu yang haram, namun tidak menambahkan suatu amalan pun atas hal tersebut, maka surga tetap untuknya. Hadis Riwayat Muslim.

0: cepat habis amat nih rokok. Buang ah.
1: Membuang puntung rokok yang masih menyala secara sembarangan dapat memicu terjadinya kebakaran. Bara dari api rokok mudah membakar benda kering dan meledakkan suatu tempat yang terkontaminasi gas atau bahan bakar. Jadi, berhati-hatilah. Akibat kelalaian yang dianggap sepele bisa merugikan orang banyak.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya baterai smartphone kamu tetap awet? Hindari mode getar yang justru membutuhkan daya besar sehingga membuat baterai bekerja lebih. Jaga pemakaian smartphone kamu agar tidak terlalu panas atau overheat. Penting untuk menjaga siklus pengisian daya smartphone kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Halo teman berdua, Deli Tambunan udah balik lagi untuk nemenin kamu di Spada untuk edisi hari ini ya. Kita udah dengerin jazz musik Prado FM, 1 jam cuma lagu. Dan sekarang udah masuk di jam 6 nih teman berdua. Seperti yang saya bilang, saya bakal update kamu dengan informasi-informasi terkini sampai dengan jam 9 nanti ya. Dan gak kalah penting untuk menyemangati kamu teman berdua, apalagi untuk kamu yang gak dapat libur, untuk kamu yang tetap harus beraktivitas hari ini, saya punya lagu-lagu enak juga yang sudah saya susun di playlist, tinggal saya play aja nih. Dan mudah-mudahan lagu-lagu yang saya pilihin bisa bikin kamu happy teman Produa ya. Punya rencana apa hari ini? Saya doain semuanya berjalan dengan lancar. Jangan lupa untuk kamu yang mau berangkat jam-jam segini nih, dipersiapkan lagi segala sesuatunya. Jangan sampai ada barang-barang yang tertinggal ya. Ya sudah kalau begitu teman Produa, untuk membuka kembali perjumpaan kita di jam 6 ini. Gara-gara nonton bola nih saya jadi kayak gitu ngomongnya ya, ngikutin komentator bola. Untuk membuka kembali perjumpaan kita di jam 6 ini, saya udah siapin lagunya Wiz Khalifa yang ngajakin Snoop Dogg dengan Young Wild and Free teman Produa.

Tapi sabar dulu Tuan Pro 2, lagu ini bakal kamu denger setelah saya kasih dulu nih lagu dari Sal Priadi dengan Dari Planet Lain. So enjoy, jangan kemana-mana, pokoknya terus temenin saya di Sepada sampai dengan jam 9 nanti, teman Pro 2.

dikirim ke bumi untuk orang-orang seperti kau.

0: Bentar lagi kan kita anniversary nih. Liburan yuk.
1: Boleh.
0: Asik, luar negeri ya?
1: Aduh, ngapain sih luar negeri mah? Di Indonesia kan banyak tempat wisata.
0: Kita kan belum pernah ke tempat yang keren-keren. Jadi bagus gitu loh, Pak, kalau posting di media sosial.
1: Emangnya Mama mau wisata kemana sih? Mau ke pantai?
0: Mau.
1: Itu ada Labuan Bajo tuh, dijuluki Kota Seribu Sunset. Kalau misalnya Mama mau ke cagar alam eksotis, nggak usah jauh-jauh ke Afrika. Kita ke Savana Bekol aja di Situ Bondo, yang jadi bagian dari Taman Nasional Baluran. Atau misalnya nih, Mama mau trekking kayak tembok besar Cina gitu.
0: Ada.
1: Ada. Namanya Janjang Koto Gadang, yang punya julukan The Great Wall-nya Sumatera Barat.
0: Oh, ternyata seru juga ya keliling Indonesia ya. Kapan nih kita berangkatnya?
2: Cinta Indonesia bukan cuma mengenal budaya dan keseniannya saja, tapi juga ikut berkontribusi memajukan pariwisatanya. Liburan di Indonesia.

0: Oke, kita nomor 2, informasi perakhiran cuaca akan menjadi informasi pertama yang kita share ke kamu ya. Ada informasi perakhiran cuaca untuk wilayah Jawa Barat yang akan langsung disampaikan oleh rekan-rekan kami dari Stasiun Klimatologi Jawa Barat. Kayak gimana sih informasinya hari ini? Yuk kita sama-sama simak nomor 2.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI Bogor dan sekitarnya, dan juga sobat BMKG tentu saja. Kembali lagi saya Asri Rahmawati, prakirawan cuaca Stasiun Klimatologi Jawa Barat, yang bertugas untuk hari ini akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Bogor dan sekitarnya untuk hari ini, hari Sabtu 27 Juni 2026. Sobat BMKG, pada pagi hari terpantau wilayah Jawa Barat bagian barat khususnya saat ini dalam kondisi cerah hingga cerah berawan. Namun pada siang hingga sore hari nanti terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang pada skala lokal di sebagian wilayah Kabupaten Cianjur, dan juga potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat pada skala lokal diperkirakan akan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Bogor dan juga Kabupaten Sukabumi. Untuk malam harinya secara umum cuaca cerah berawan hingga berawan, berlanjut hingga dini harinya terdapat potensi hujan pada skala lokal dengan intensitas ringan di sebagian wilayah Kabupaten Sukabumi. Suhu udara berada pada kisaran 20 hingga 35 derajat Celcius dengan kelembaban pada rentang 40 hingga 95%. Angin dominan bertiup dari timur hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 42 km per jam. Waspada terhadap potensi hujan yang dapat disertai kilat atau petir pada skala lokal dan durasi relatif singkat pada rentang waktu antara siang hingga sore hari di sebagian wilayah Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, dan juga Kabupaten Cianjur. Serta kami menghimbau pula untuk waspada terhadap potensi peningkatan kecepatan angin di sebagian wilayah Jawa Barat. Sobat BMKG, jangan lupa untuk mengupdate informasi perakiraan cuaca dan peringatan dini yang lebih lengkap dan terpercaya tentu saja dapat diakses melalui aplikasi mobile info BMKG ataupun media sosial kami di @BMKG Jawa Barat. Demikian informasi yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan akhir pekannya bisa berjalan dengan lancar dan juga dioptimalkan begitu ya informasinya untuk mendukung aktivitas pada akhir pekan ini. Sampai jumpa di informasi yang selanjutnya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih banyak Asri Rahmawati dari Stasiun Klimatologi Jawa Barat untuk informasi perakiran cuaca wilayah Jawa Baratnya. Itu dia nomor 2, semoga informasi cuacanya bermanfaat untuk kamu.

0: Begini.
1: Berita pagi ini.
2: Oke, Tom Pro 2 di berita pagi ini saya punya informasi nih terkait dengan judi online yang ada di Indonesia. Kita semua tahu ya kalau misalnya judi online ini meresahkan ya, membuat orang-orang terjebak, membuat orang-orang susah, Tom Pro 2. Nah, terkait dengan hal ini, Bareskrim Polri akhirnya membongkar jaringan perjudian daring internasional yang beroperasi di Indonesia. Jadi dalam perkara tersebut, penyidik menetapkan ada 287 warga negara asing dan 4 warga negara Indonesia sebagai tersangka. Banyak banget bukan? Ngeri ya. Nah, pengungkapan itu berawal dari laporan masyarakat mengenai aktivitas mencurigakan di daerah Hayamuruk Plaza Tower, Jakarta Barat ya. Dan akhirnya nih, Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri melakukan penyelidikan hingga mengamankan ratusan orang itu, Tom Pro 2. Pihak kepolisian bilang pengungkapan ini menunjukkan komitmen Polri memberantas kejahatan lintas negara. Dan menurut Polri ini, penegakan hukum diperlukan menghadapi perkembangan kejahatan berbasis teknologi digital, Tom Pro 2. Gitu, jadi ini bisa terungkap karena berawalnya itu bermulanya dari informasi masyarakat mengenai aktivitas mencurigakan. Maka dari itu nih, untuk kamu ya, kalau bisa melihat hal-hal yang mencurigakan, laporin aja ke polisi atau produser, siapa tahu tuh ada aktivitas-aktivitas kejahatan ya yang selama ini mengintai di wilayah kamu. Ih, amit-amit sih.

Mewakili kamu yang sedang merasa blue pagi hari ini, lagu dari Mahal ini dengan Sisa Rasa mudah-mudahan bisa mewakili apa yang sedang kamu rasakan sama berdua ya. Pagi-pagi saya puterin lagu galau. Oke, saya mau menyapa ibu saya dulu. Ada Mama Tatu tercinta yang lagi mendengarkan anaknya siaran ya, lagi mau sarapan. Mungkin dengerinnya sama siapa nih? Teh Dina, Kang Uke, Teh Ona, Zahra kali ya. Sehat-sehat selalu mamaku dan semoga bahagia selalu. Amin ya. Nah, teman berdua, untuk kamu yang mengikuti Piala Dunia ya, banyak kejutan di Piala Dunia edisi kali ini ya. Salah satunya nih kejutan datang dari Senegal yang menutup pertandingan terakhir grup I Piala Dunia dengan kemenangan telak 5-0 atas Irak. Pesta gol ini menjaga peluang Senegal bersaing memperebutkan tiket menuju 32 besar melalui babak peringkat 3 terbaik ya. Gitu teman Pro 2. Seru banget sih memang lihat Piala Dunia sekarang ya. Dimana strategi-strategi yang dijalankan oleh para pelatih-pelatih timnas yang berlagak Piala Dunia ini memang mampu nih menghadirkan sepak bola yang enak ditonton. Termasuk pertandingan Senegal yang kemarin ya, ini hari tadi ya, tanggal 2 ya. Begitu. Nah, kalau tim jagoan kamu apakah lolos juga ke 32 besar? Kalau misalnya masih dagdik dugduar, didoain aja mudah-mudahan bisa lolos tanggal 2 ya.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.